0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
2: Saya begini, saya tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Itu cukup masif yang minta. Artinya, program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkan ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
3: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG, nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksplor untuk tidak diberikan MBG, termasuk sekolah seperti Parma Nusantara dan Kamala Dayakan, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Parma Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
1: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap.

sidang tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang.

0: Jakarta Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
0: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
2: Assistance from our side to Nepal.
3: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
2: Situation as to what sort of equipment will be required.
0: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
4: Joki dua jaga deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
5: Hingga hari ini terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
4: State government decide karti usse saab se NDRF ki team respond kar sake.
0: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
6: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
0: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak, perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.

0: mendali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti merdekaran, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum dan gatot kaca, dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara merdekaran bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan merdekaran ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Peggy Intawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Suatu BRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarutin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Mereka perhatikan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tongpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM dan masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 8.33 waktu Indonesia Tengah. Dan bagaimana suasana Sabtu Anda hari ini? Semoga tetap ceria, sehat dan juga penuh semangat menikmati akhir pekan ya. Buat Anda yang baru saja memulai beraktivitas atau yang sedang bersantai bersama keluarga, yang mungkin sedang menikmati aktivitasnya di pagi hari ini, semoga Anda menikmati ya di libur akhir pekan ini. Dan juga ini kami informasikan cuaca cerah ya di akhir pekan. Tentunya akhir pekan pun tentunya semoga aktivitas juga berjalan lancar. Selamat menikmati Sabtu pagi Anda pendengar. Kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait dengan Disbudpar Cirebon pastikan acara Semar Penyambun bukan peninggalan kerajaan atau kolonial. Informasi ini kami akan hadirkan sesaat lagi, maka tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

0: Barat Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di Indonesia.
1: Pendengar, selama bertahun-tahun sebuah arca berbentuk tokoh pewayangan Semar meninggalkan misteri bagi warga di Cirebon, dan kini benda misteri ini terjawab sudah. Sebuah batu yang berbentuk menyerupai sosok Semar meninggalkan misteri bagi warga di Kelurahan Penjabon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Arca Semar ini kerap dikaitkan dengan peninggalan masa lampau. Bahkan arca ini disebut memiliki hubungan dengan sejarah kerajaan di masa lalu. Namun misteri mengenai asal-usul arca tersebut mulai menemukan titik terang, pendengar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon memastikan batu yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Arca Semar, menurut mereka ini bukan peninggalan sejarah dari masa kerajaan maupun kolonial. Menurut penelusuran di lapangan dan keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat, benda tersebut justru diketahui merupakan hasil karya manusia. Karya tersebut terbuat dari zaman modern, dan Subkoordinator Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Cirebon, Imam, mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh pihaknya usai melakukan penelusuran pihaknya yang berupaya menggali informasi dari warga yang mengetahui sejarah benda tersebut. Salah satu informasi penting yang berasal dari sebat warga berusia 83 tahun yang disebut mengetahui secara langsung proses pembuatannya, sehingga perpindahan batu tersebut dari lokasi ke lokasi lainnya. Dan untuk keterangan sebat yang menjadi salah satu petunjuk penting untuk mengungkap misteri batu yang selama ini dianggap memiliki nilai sejarah tersebut. Batu ini juga menyerupai Arca Semar yang diperkirakan dibuat sekitar tahun 1950 oleh masyarakat setempat. Material batu ini juga berasal dari kawasan Sungai Cipagar atau Sungai Asem. Setelah dibentuk, benda tersebut kemudian beberapa kali mengalami perpindahan lokasi seiring perkembangan permukiman dan aktivitas masyarakat. Demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Disbudpar Cirebon memastikan Arca Semar Penjabon bukan peninggalan sejarah.

Pendengar, tahukah Anda, aneka jenis masakan olahan ikan dipercaya manjur untuk menambah daya tahan tubuh atas serangan ragam penyakit termasuk COVID-19. Kandungan nutrisi ikan semisal asam lemak omega-3, vitamin D, kalsium, dan mineral juga baik untuk mencegah penyakit jantung dan kolesterol. Selain itu, nutrisi tersebut juga bermanfaat bagi anak-anak maupun orang dewasa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ayo, mulai saat ini, biasakan asupan nutrisi harian kita cukup dan berimbang, jadikan lauk ikan sebagai

2026 dari ruang dengar Anda. Pagi ini memang langit terlihat cerah, namun di beberapa wilayah masih terasa kabut asap yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk Anda pendengar yang akan beraktivitas di luar rumah, tetap jaga kesehatan dan juga berhati-hati, terutama bila jarak pandang mulai terbatas. Semoga kondisi segera membaik ya, udara juga kembali bersih dan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan RRI Sendawarsa dari pagi hingga saat ini. Dan sebagai teman mengawali akhir pekan Anda, kami akan temani lagu dari Ran featuring Tulus dengan Para Pemenang. Tetaplah bersama kami, rangkaian Sendawarsa siang akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

Dan selamat pagi menjelang siang pendengar setia RRI Pro Satu Cendrawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita lanjutkan di Beranda Asti Cita ya, kali ini pada hari Minggu pendengar 29 Agustus 2026 dan informasi di Beranda Asta Cita yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Cara jitu penyaluran MBG ala kadar Pusyandu. Jadi pendengar, program makan bergizi gratis MBG kini punya tangan baru di lapangan, yaitu Pusyandu di Sumatera Selatan. Ribuan kader Pusyandu ditunjuk sebagai ujung tombak penyaluran MBG agar bantuan makanan bergizi sampai ke ibu hamil, balita, dan anak sekolah tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat gizi. Kader Pusyandu memiliki peran penting dalam mendukung penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG, khususnya dalam mendata dan memastikan penerima manfaat sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Dalam dialog program Beranda Asta Cita RRI Palembang pada Sabtu 8 Agustus 2026 menghadirkan Koordinator Regional MBG Sumatera Selatan, Diana Putri, Ketua Pusyandu Punai Kecamatan Kemuning, Maitina, Kader Pusyandu Punai Kecamatan Kemuning Jumina serta Kader Pusyandu Angkrek Kecamatan Kemuning Hertati. Diana Putri mengatakan Kader Pusyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam melaksanakan program MBG di masyarakat. Selain membantu menyampaikan informasi mengenai manfaat program, kader juga berperan dalam melakukan pendataan penerima manfaat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pernahkah Anda mendengar nama-nama hari seperti Pahing, Legi, Pon, Kliwon, atau Wage? Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa di Indonesia, nama-nama hari tersebut disebut dengan Hari Pasaran Jawa. Bermula saat digunakan secara resmi oleh Kesultanan Mataram dengan dua sistem penanggalan yang digunakan, yaitu kalender Masehi dan kalender Jawa. Kalender Masehi digunakan agar urusan administrasi kerajaan dapat selaras dengan kegiatan sehari-hari masyarakat umum. Sedangkan kalender Jawa digunakan sebagai patokan penyelenggaraan upacara-upacara adat kerajaan. Perhitungan penanggalan Jawa ialah berdasarkan peredaran bulan yang mengitari bumi.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Ia menjelaskan penerima manfaat yang menjadi sasaran kadar posyandu dikenal dengan kategori 3B, yaitu ibu hamil, ibu balita, dan ibu menyusui. Ketiga kelompok tersebut menjadi perhatian karena membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak. Sementara itu pendengar, terkait kelompok lanjut usia atau lansia, Diana mengatakan bahwa kategori tersebut belum tercantum dalam aturan sebagai penerima manfaat program MBG. Pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai kemungkinan adanya perubahan sasaran program. Ketua Posyandu Punai Kecamatan Kemuning, Maitina, menceritakan sejarah berdirinya Posyandu tersebut yang telah berjalan sejak 1984. Posyandu tersebut didirikan oleh seorang kadar bernama Ibu Sana. Setelah pendirinya meninggal dunia, kegiatan pelayanan Posyandu kemudian dilanjutkan oleh kadar-kadar berikutnya. Saat ini pendengar, Posyandu Punai memiliki 16 anggota. Menurut Maitina, kegiatan Posyandu memiliki misi utama untuk mewujudkan kondisi anak sehat dan ibu sehat. Dalam pelaksanaan program MBG, anggota Posyandu Punai turut dilibatkan untuk membantu penyaluran kepada penerima manfaat. Maitina menyebutkan terdapat 3 kelompok utama yang menjadi sasaran, yakni ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ya.
1: Bangun dong, Rian.
0: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
0: Iya, Bu.
2: Bu, sayur santannya nggih seporsi, dan ini nih sayur asamnya juga.
3: Iya.
2: Berapa, Bu?
3: 10

0: Azim, jangan-jangan.
1: Loh, Bu, kenapa Bu?
2: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait cara Jitu penyaluran MBG ala kadar Posyandu. Kadar Posyandu Punai Juminah mengatakan tugas kadar pada dasarnya tetap menjalankan pelayanan Posyandu seperti biasanya. Namun dalam pelaksanaan program MBG, seluruh anggota Posyandu turut dilibatkan agar proses pelayanan dan penyaluran dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, menjadi kader Posyandu membutuhkan keikhlasan dan komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengabdian tersebut tidak hanya berkaitan dengan tugas administratif, tetapi juga kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Sementara itu pendengar, kader Posyandu Anggrek Kecamatan Kemuning, Hertati, mengatakan Posyandu tempatnya bertugas telah berdiri sekitar 15 tahun dan dirinya telah bergabung sebagai kader selama kurang lebih 7 tahun. Hertati mengungkapkan pada awal dirinya bergabung, jumlah anggota kader masih terbatas. Seiring berjalannya waktu, jumlah kader bertambah dan saat ini Posyandu Anggrek memiliki sekitar 10 kader. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di beranda cita-cita selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Program MBG Sumatera Selatan meluas, optimalisasi SPPG jadi prioritas. Program Makan Bergizi Gratis MBG mulai disalurkan di Kota Palembang sejak awal April 2026 sebanyak 120.000 penerima manfaat dari kalangan anak PAUD SMP, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting jadi prioritas tahap pertama. Peluncuran dilakukan di SDN 1 Palembang bersama Pemkot Palembang, BGN, dan TP PKK Kota Palembang pada Jumat 4 April 2026. Menu perdana, nasi, ayam suwir, telur, tumis kangkung, buah pisang, dan susu. Nuria Hartika Sari, selaku Kepala SPPG Palembang Wilayah Kerja Sumatera Selatan Bangka Belitung dan Jambi dalam dialog Keperanda Astacita pada Sabtu 22 Agustus 2026 mengatakan pelaksanaan program MBG di Sumatera Selatan terus berkembang secara signifikan. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 800 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat yang terus bertambah di wilayah Sumatera Selatan. Ia menjelaskan bahwa perluasan program terakhir dilakukan pada Juni 2026. Setelah perluasan tersebut, pihaknya kini lebih berfokus pada optimalisasi operasional SPPG agar pelaksanaan MBG dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

memiliki berbagai flora dan fauna yang unik dan langka, seperti hewan komodo, bunga Rafflesia arnoldi, dan anggrek hitam. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia ini menjadikan negara lain takjub dan memberikan julukan kepada Indonesia sebagai negara mega biodiversitas.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Lalu selanjutnya pendengar, masih terkait program MPG Sumatera Selatan ya, meluas optimalisasi SPPG jadi prioritas. Menurut Dr. Nuria, salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program adalah memastikan setiap SPPG menjalankan tugas sesuai dengan peraturan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalam SPPG juga menjadi perhatian agar pelayanan kepada penerima manfaat dapat berjalan dengan baik. Untuk menjaga keberlanjutan program, Dr. Nuria menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mengoptimalkan kinerja SPPG, sekaligus memastikan kesiapan dalam menjalankan pelayanan makanan bergizi kepada masyarakat. Ia juga menyebutkan adanya apel siaga yang dilakukan pada malam hari, termasuk pada sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga dini hari sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan dan memastikan operasional program tetap berjalan dengan baik. Sementara itu pendengar, dalam kesempatan yang sama, Tri Yulia Ananda selaku Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GPMBI Sumatera Selatan mengatakan pihaknya mendukung keberlanjutan program MBG. Menurutnya, para pengusaha yang tergabung dalam GPMBI Sumatera Selatan siap berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan kembali kami lanjutkan informasi-informasi ter up to date tentunya ke ruang dengar Anda, dan juga akan diiringi dengan lagu-lagu mancanegara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan informasi selanjutnya pendengar masih terkait program MBG Sumsel meluas ya, optimalisasi SPPG jadi prioritas. Tri menjelaskan bahwa saat ini anggota GAPMB di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 180 anggota. Dengan jumlah tersebut pendengar, pihaknya berharap para anggota dapat mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Ia menjelaskan bahwa aspek gizi menjadi perhatian utama dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, menu yang diberikan diharapkan tidak hanya mengutamakan jumlah makanan, tetapi juga keseimbangan kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Program makanan bergizi gratis di Sumatera Selatan pun diharapkan terus berkembang dengan pengawasan dan evaluasi yang konsisten, optimalisasi SPPG, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting untuk memastikan program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Kasus pneumonia di Pontianak naik 20% imbas kabut asap karhutla. Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kalimantan Barat mencatat peningkatan kasus pneumonia ya hingga 20%. Peningkatan kasus ini seiring memburuknya kualitas udara di Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peningkatan kasus infeksi paru-paru tersebut menjadi perhatian rumah sakit untuk mengantisipasi bertambahnya pasien dengan gangguan pernapasan. Dengan disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak Kombes Pol ADRG Joseph Ginting. Senada dengan DRG Joseph Ginting, pendengar, dokter spesialis paru Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Dr. Andreas, pun demikian, ia mengatakan paparan kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan. Kondisi ini juga dapat berkembang menjadi pneumonia. Menurutnya kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia, lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Ia menjelaskan gejala awal akibat paparan asap antara lain batuk dan bersin. Gejala tersebut dapat muncul lebih cepat pada masyarakat yang memiliki alergi atau riwayat asma. Ia mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Nul, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, dapat telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
1: Maaf, Mak, Bapak nggak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.
4: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo beri perhatian kesejahteraan masyarakat Dayak Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian untuk kesejahteraan suku Dayak di Kalimantan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima Jila, pemimpin besar suku Dayak seluruh Kalimantan di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat 28 Agustus 2026. Seska Petedi mengungkapkan Panglima Jila menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo. Ia mengatakan kepala negara merespon langsung sejumlah aspirasi yang disampaikan Panglima Jila. Seska Petedi menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan tersebut antara lain di wilayah Sanggau dan sekitarnya guna mendukung konektivitas serta aktivitas masyarakat. Selain infrastruktur, Presiden Prabowo turut memberikan perhatian terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat Dayak dengan sekolah rakyat dan pemberian beasiswa di berbagai wilayah kota adat Dayak. Presiden Prabowo juga menginstruksikan pembangunan rumah adat Dayak sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat sekaligus supaya menjaga keberadaan dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Panglima juga menyampaikan aspirasi mengenai pemuda ingin mengabdi kepada negara melalui TNI dan Polri. Lebih lanjut pendengar, Seskap Teddy menjelaskan pertemuan dengan kepala negara membahas upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Panglima Jila menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku?

Melalui para tokoh adat, edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar aktivitas pembakaran lahan tidak dilakukan secara sembarangan. Peran tokoh adat dinilai penting karena memiliki kedekatan sekaligus pengaruh di tengah masyarakat dalam membangun kesadaran untuk menjaga lingkungan. Dan pendengar, sebelumnya Panglima Jilah mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo membahas percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang selama ini dilakukan pemerintah. Presiden Prabowo, kata Panglima Jilah, memberikan dukungan untuk penanganan karhutla termasuk melalui penambahan personel dan dukungan sarana udara. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini menemani di ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam ruang disabilitas dan inklusi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, ruang disabilitas dan juga inklusi ya. Hari ini pendengar, kami hadirkan informasi-informasi terkininya, salah satunya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mendorong terwujudnya ekosistem olahraga yang inklusif, salah satunya dengan menggelar program Training of Trainers Penggerak Olahraga Disabilitas Berdaya yang digelar di Kota Kediri 23 Agustus lalu. Dilansir RRI, pendengar, pelaksana tugas Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI, Rika Aninggar Fitriasari, mengatakan kegiatan ini adalah langkah nyata negara untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul dan juga berdaya saing, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Jadi dijelaskan nilai berdaya ini mencakup sikap responsif, dedikatif, adaptif, yakin, serta mampu menjadi agen perubahan. Jadi diungkap berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, mendengar, masyarakat penyandang disabilitas berada di kisaran 8,5 hingga 9% dari populasi. Tapi berdasarkan data Kemenpora, dari sekitar 22,9 juta penyandang disabilitas, baru 11,6% yang aktif berolahraga. Dan menurutnya peningkatan partisipasi olahraga akan menjadi fondasi penting untuk menemukan dan mengembangkan potensi calon atlet disabilitas berprestasi.

0: musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Paci, gue lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka mendiri kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
3: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ya.
2: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Aku marah, kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, oh, stop sudah. Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
3: Maci, Maci.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, siapa mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kali ini kita informasinya soal Braille ya, yang tidak hanya digunakan untuk membaca huruf dan angka untuk teman-teman disabilitas, tapi ternyata juga bisa membuka akses penyandang tunanetra terhadap musik dan informasi spasial. Dilansir dari RRI, pendengar, praktisi musik disabilitas Elsa Maria mengatakan Braille ini memiliki sistem kode khusus yang bisa digunakan untuk menuliskan notasi musik, dan sistem tersebut membantu penyandang tunanetra bisa mempelajari teori musik secara lebih terstruktur dan juga akurat. Jadi Braille ini katanya juga memuat notasi musik seperti tangga nada do re mi, kemudian ada juga media Braille yang membentuk cetakan khusus untuk membantu tunanetra bisa meraba bangun ruang geometris serta peta timbul pulau-pulau di Indonesia. Jadi keberadaan notasi musik Braille ini juga membuka kesempatan bagi penyandang tunanetra untuk bisa mengembangkan kemampuan seni tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain. Mereka bisa mempelajari teori, membaca notasi, dan juga mengembangkan keterampilan musik melalui sistem yang bisa diakses secara taktil. Selengkapnya di rri.co.id.

0: lagi sih nih motor. Mana udah jam segini lagi. Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih. Lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh. Second aja enggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang enggak ada STNK dan enggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk poin.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax.

Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini masih dari informasi seputar ruang disabilitas dan juga inklusi dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendengar yang menguji coba ya soal uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI yang diperuntukkan bagi peserta dengan disabilitas rungu. Jadi uji cobanya berlangsung di Aula Kandai Balai Bahasa Sulawesi Tenggara pada 26 Agustus 2026 kemarin dengan melibatkan 9 peserta dari SLBN 1 Kendari, SLBN 2 Kendari, SLB S Mandara Kendari dan Sentra Mohai Kendari ya. Dikonfirmasi oleh Kepala Balai Bahasa Sulawesi Tenggara Dewi Pridayanti, uji coba dilakukan untuk memastikan soal UKBI telah disusun dan bisa dipahami sesuai dengan karakteristik peserta disabilitas rungu. Jadi melalui uji coba ini pihaknya berharap bisa memperoleh masukan dari peserta dan guru pendamping, terutama apabila masih terdapat soal atau instruksi yang kurang dipahami. Dan tentunya masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sebelum nantinya soal digunakan secara lebih luas bagi peserta disabilitas rungu. Informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
2: Dari Miami nomor 8, Samarinda.

dan inklusi ya. Ternyata stigma negatif terhadap penyandang disabilitas ini dinilai masih menghambat akses pendidikan dan pengembangan potensi mereka di daerah. Tekanan sosial ini bisa membuat sebagian keluarga memilih menyembunyikan anak disabilitasnya dan mengurungkan niat ya tentunya untuk menyekolahkannya. Dilansir dari RRI, pendengar pengabdi isu disabilitas Daniel Crementio mengatakan kondisi ini masih ditemukan di sejumlah wilayah pelosok, dan menurutnya tekanan mental dan keraguan orang tua akhirnya membuat sebagian anak disabilitas kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta mengembangkan kemandirian sejak dini. Daniel menilai perubahan cara pandang masyarakat harus menjadi bagian penting, terutama dalam membangun lingkungan yang inklusif. Sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan juga diperlukan agar masyarakat tidak lagi melihat disabilitas berdasarkan keterbatasan, tetapi bisa memberikan ruang bagi kemampuan dan potensi setiap individu. Ia juga tidak lupa menekankan kepada keluarga untuk bisa yang membutuhkan dukungan lingkungan ketika mendampingi anak disabilitas, karena penerimaan masyarakat ini tentunya bisa membantu orang tua lebih percaya diri membawa anak memperoleh pendidikan, layanan sosial, dan juga kesempatan untuk mengembangkan keterampilannya. Informasi ini pendengar melengkapi sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, untuk informasi-informasinya menjang satu jam ini. Terima kasih juga atensinya Pak Ahmad Ridwan ya, masih setia tentunya mendengarkan siaran kami di Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, takut banget sih. Ya udah yuk cek aja. Wah, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali gak pakai lupa matiin keran air deh.

menundukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

0: sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari BCG, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, BCG mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt.
2: Ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

saya memulai perlombaan bersama pelari angin itu dan kemudian menjadi

0: tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nurdiansyah. Dodo.
1: Ya, terima kasih Sabita. Pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Odekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odekta menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta berharap Odekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

0: Bayangkara 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara.
1: Pendengar, kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Liliana Dia.

menyampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawara siang ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Kementan kerahkan 200 pompa air untuk tangani karhutla Kalimantan. Kementerian Pertanian atau Kementan mengerahkan 200 pompa air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Pengerahan tersebut dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat upaya pemadaman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan arahan Presiden disampaikan pada malam hari, Kementan langsung mengirim pompa pada keesokan harinya. Hal itu disampaikan Amran kepada wartawan di kantor pusat Kementan, Jakarta pada Kamis 27 Agustus 2026 pendengar. Menurutnya pengerahan pompa menjadi dukungan cepat pemerintah dalam menangani karhutla. Sebanyak 200 unit pompa tersebut dikirim ke 4 provinsi di Kalimantan. Masing-masing provinsi mendapatkan 50 unit pompa untuk mendukung kebutuhan pemadaman. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
4: Akbar, keluar Bar!
3: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
4: Akbar! Setelah berasana udah ada petik beliung mau ngarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
3: Mama!
5: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait Kementan kerahkan 200 pompa air untuk tangani karhutlah Kalimantan. Empat provinsi tersebut yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Kementan menyiapkan peralatan tersebut sesuai arahan Presiden. Amran mengatakan pompa tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pemadaman. Setelah penanganan karhutlah selesai, peralatan dapat dimanfaatkan petani dan pekebun. Menurut Amran, hingga kini Kementan belum menerima laporan lahan pertanian terdampak langsung karhutlah. Meski demikian, pengecekan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan. Sebelumnya pendengar, Presiden Prabowo mendatangi sejumlah lokasi kebakaran di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Presiden juga meninjau penanganan kebakaran di Sumatera Selatan. Pemerintah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani karhutlah di sejumlah wilayah. Upaya tersebut meliputi waterbombing, pemadaman darat, modifikasi cuaca, dan sinergi berbagai pihak. Pengerahan pompa menjadi bagian dari dukungan Kementan dalam memperkuat penanganan karhutlah di Kalimantan. Peralatan tersebut diharapkan membantu pemadaman sekaligus tetap bermanfaat bagi sektor pertanian setelah kondisi normal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan akhirnya sampai juga pendengar kita di program Siar Ragam Etnis Banjar edisi hari ini ya, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan seperti biasa pendengar di Ragam Etnis Banjar, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih di tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 081250523938.

0: Oke baik, sudah ada penelpon pertama kita. Ada Kak Siska di Kota Bangun nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo Bang Nur.
0: Iya halo, gimana kabarnya nih Kak Siska?
1: Kabarnya baik.
0: Cuaca di Kota Bangun gimana nih siang hari ini?
1: Aduh, panas kabut asap.
0: Ay, berkabut juga di situ. Di sini mulai berkabut juga nih.
1: Itu.
0: Request lagu apa nih Kak Siska?
1: Lagunya 45 aja Bang Bagus.
0: 45 dicarikan. Sapa salamnya silakan. 45.
1: Sapa salamnya buat Bagusnya santai banget. Salam sukses selalu.
0: Siap.
1: Itu Bang Bagus. Nanti lagunya ditunggu.
0: Ditunggu.
1: Iya, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke siap. Selamat siang kembali ya buat Kak Siska yang ada di Kota Bangun dengan kondisi cuaca yang panas dan juga kabut asap ya pendengar. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika keluar ruangan untuk pendengar ya. Dan Kak Siska tadi minta diputarin lagu yang judulnya 45. Di belakang Kak Siska ada Bung Kilip nih via WhatsApp pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
2: Iya, selamat siang ragam etnis.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bung Kilip?
2: Kabarnya kabut.
0: Kabarnya
2: kabut asap.
0: Kabut asap kita nih, jangan lupa pakai masker selalu.
2: Iya, itu soalnya rumah Bung Kilip ini enggak seberapa jauh dari RR ini nah. Nah, lagunya kalau boleh Madihin.
0: Madihin. Ah, dicarikan.
2: Iya, Madihin.
0: Siapa salam ya silakan.
2: Pertama-tama Bung Kilip mohon maaf, kemarin si Yogyanya Bung Kilip bantu acara apa namanya etnis benua. Tapi karena suatu dan lain hal maka Bung Kilip enggak jadi kemarin. Mudah-mudahan minggu yang akan datang Bung Kilip bisa memandu acara tersebut. Salamnya buat Samsudin Nur. Di seputaran Baron, Tika Selampit, Putra Rantau, Putra Kuset, Bu Ani, Sengaji, Bunda Dahlia, Bunda Rosi, Bunda Rima, Bunda Rani, Siska juga, Andre Kuyung, Mikael, Bu Erni Jebalo, Bang Bio, Putra Galau, Ulan Kalamu Kekalami, Bunda Lina juga, Putri apa ini, Papi Kuling. Nah ini buat semuanya aja yang belum tersapa, sabar dulu. Nah ini kabut ini Bung Edi.
0: Kabut nih.
2: Bung seputar. Ya itu enggak jauh rumah, mungkin dari RR ini dekat aja, berapa langkah aja nyampe sudah. Ya itu, ini kalau bikin hujan buatan ini gimana caranya Bung Edi? Kita bikin hujan buatan aja, supaya hujannya tambah keras. Bung Edi bisa, kalau ke langit ini pasti bisa dia, apalagi kalau... kalau Putra Kusut itu bah, sangat bisa dia bikin hujan buatan. Itu hujan buatan itu gimana cara bikinnya begini? Nah,
0: kurang tahu. Kita tabur garam dari atas kayaknya tuh.
2: naik bawa garam itu naik apa?
0: Pohon kelapa aja kita bisanya nih. Tabur dari atas.
2: Ya itu, aku sudah pikir manjat pohon kelapa atau manjat pohon pun jelmu itu. Kalau Putra Panam Tikar Lampit mesti tahu caranya bikin hujan buatan itu gampang sekali, enggak susah. Buat apalagi kalau ada Bunda Dahlia kalau cincin kita ajaib itu kalau taruh kata langsung jadinya turun. Ya itu salamnya buat semuanya. Kalau Bung Kilip ini ngoce, oh iya Abad Cici Tuan Putri juga apa demikian nih hujan panas-panas nih. panas mulai berkabut. Nah, Bung Gilip tidak tahu hutan dibakar-bakar di hutan terbakar. Bung Gilip tidak tahu itu. Itu tidak ada komen itu. Pasalnya orang kita ini biasanya kalau menanam padi mesti bakar hutan. Jadi Bung Gilip tidak ada komen apa-apa itu. Nah, itu. Kalau cari buaya banyak di makam itu Bung Gilip. Soalnya buayanya mulai nimbul ini, tapi jangan diselamatin itu biar dia nimbul. Kalau Bunda Siska itu tahu betul cerita buaya itu. Oke, kasihan Bunda belakang. Nah, kalau Bung Gilip ngejar terus cerita buaya kapan habis ya? Ada lagu medihinnya?
0: Ada dong.
2: Medihinnya dengan yang itu aja. Kalau yang minta kawin terus itu lah yang itu. Yang pengadaan baru itu yang itu aja. Coba cari yang lain ya.
0: Nanti kita koleksi itu
2: mati. Ya, ya itu kalau minta kawin terus, minta nikah terus itu pengantin baru wah yang itu aja. Oke, salamnya buat semuanya aja, terutama buat Menpira, Menabil, apa nama putra kucing juga. Itu putra kucing. Oh ya, Bung apa Sengaji juga. Anu Sengaji di Lingkilingau. Itu gimana caranya tuh Bung anu Sengaji? Itu gasik tempulik ori bemat tempulik batuk itu. Ada itu yang baik Bung Sengaji ya. Oke, Bung Gilip nunggu nih. Kapan ditelepon lagi? Oke, kasihan yang di belakangnya. Buat Bung Edinya, terima kasih. Selamat siang, selamat berkabut-kabut. Selamat apa namanya? Berpanas-panasan tapi di sana pula saya. Ya, terima kasih.
0: Selamat siang kembali untuk Bung Gilip ya. Dan pendengar sudah menit ke 11 ya. Kita hadirkan terlebih dahulu nih pendengar dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari 45 nih. Selamat mendengarkan.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cakarda nih, cakarda. Pakai bahasa elu-elu gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada 45 dan juga Madihin Dangdut ya pendengar. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Oke, baik, sudah ada Putra Kusuk di Ombau nih yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo, selamat siang ragam etnis.
0: Iya. Bagus. Gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu, Bang.
0: Cuacanya
1: tetap cerah seperti yang tadi juga. Tapi hari ini ada angin-anginnya juga, agak mendung-mendung juga sedikit.
0: Merukas lagu apa?
1: Tadi ya? Putra Kilip ya.
0: Bung Kilip tadi tuh.
1: Nah, Bung Kilip itu kalau dia mau jadi penyiar di etnis itu, bawa aja itu ganti almarhum Sekarut dulu di Samarinda kan? Pas betul suaranya itu Bang Bagus.
0: Mirip ya.
1: Iya. Mungkin semua pendengar ini terbirit-birit datang ke studio itu nanti semuanya. Kalau ada Bang Kilip itu jadi penyiar. Jadi masalah hujan buatan itu Bang Kilip supaya dia tahu, semoga dia monitor ya. Itu mahal sekali itu Bang Kilip. Ya, biayanya mahal sekali itu. Garam itu ya berapa ribu ton. Jadi kalau untuk buat hujan itu, hujan buatan itu bisa aja, tapi biaya itu mahal sekali itu. Jadi kita berdoa aja kalau mau hujan itu kan mintalah hujan yang alami lah, supaya kita tidak rugi kan. Ya itu memang garam itu dari TNI yang tembak itu. Dari TNI itu garam memang itu. Ya semoga Bang Kilip dengar ya. Bukan dia itu enggak tahu, tapi aku tetap menjelaskannya. Ya salamnya untuk semua-muanya. Semoga semuanya sehat selalu. Untuk Bang Bagus juga semoga sehat selalu. Juga Bang Kilip tadi semoga sehat selalu. Bang Kilip Timang J. Ya.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Anjapi Datang.
0: Anjapi Badatang, oke ada tuh.
1: Ya, Anjapi Badatang. Ya, sekian, terima kasih Bang Bagus, selamat siang.
0: Oke, siap, selamat siang kembali untuk Putra Kusut yang ada di Ombau ya, pendengar. Bentar puterin lagu Anjapi Badatang.

Dan selanjutnya pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp. Kali ini ada dari Bunda Ceria di Eheng. Pendengar, selamat siang Bang Bagus katanya. Selamat siang kembali untuk Bunda Ceria yang ada di Eheng ya. Untuk cuaca di sini kabut tebal katanya ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika keluar ruangan ya Bunda. Ragam Edis Banjar, lagunya Gadis Kalimantan. Sapa salamnya buat semua yang bergabung di siang hari ini. Buat abangnya, terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Gadis Kalimantan untuk Bunda Ceria yang ada di Eheng. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Edis Banjar pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Andri Kuyung nih yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ragamai.
0: Iya, kayak kabarnya nih Abang Andre.
1: Alhamdulillah di sini cuacanya berkabut-kabut asap.
0: Rata sudah mulai kabut asap.
1: Rawa-rawa terbakar semua nih.
0: Ya, pakai masker ya Bang Andre Kuyung.
1: Oke, okay. Lagunya Dayung Asmara itu.
0: Dayung Asmara, ada tuh.
1: Oke, okay, titik salam nih buat Kaputra Kusut, Kaputra Kutai, Kaputra Banjar ya. Buat adekku juga nih di sana apa? Ada Budi CS ya di Jonggol. Buat adek Putri Sulawesi juga di daerah Jonggol juga itu nah. Buat adik itu Putri Duyung atau Adinda Putri ya, lama nggak nelpon ke Andre, mau badan sehat bersama yayangnya ya, bersama mama di sana ya, buat mama Erni juga nih, buat ayahnya Idris ya, buat adik Iska, buat ini juga nih, mama Dalia, mama Rosi ya, buat mama Erni semuanya, pokoknya semuanya lah, kata terkutuk juga tadi. Aku pamit dulu deh, aku tunggu lagunya. Standby, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya untuk Bang Andre yang ada di Kuyung. Untuk Bang Andre Kuyung, minta diputerin lagu Dayung Asmara dari Astian. Dan pendengar, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 13:31 ya, dan itu artinya langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Raga Medis Banjar pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan sekaligus saya Bagus Tiawan, pendengar yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyan Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopo karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Berita siang. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Sabtu 29 Agustus 2026.

0: HBTK ini kendala kami tuh titik air itu cukup lumayan jauh sama tangki, peralatan tangki.
1: Kalau ada kerumunan-kerumunan, otomatis kan nanti tim akan bergerak ke sana untuk memantau apakah ada yang melakukan kerumunan, illegal fishing dan lain sebagainya. Itu.
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Muhammad Fadel. Kebakaran hutan dan lahan meluas di KHDTK Labanan, Kabupaten Berau. Api cepat membesar akibat vegetasi kering dan angin kencang hingga mendekati sekolah hutan orang hutan. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api meski terkendala keterbatasan peralatan dan jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. Berikut laporan Yopanda.
3: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan, Kabupaten Berau. Api dengan cepat membesar akibat kondisi vegetasi yang didominasi semak dan belukar kering, ditambah tiupan angin kencang di lokasi kejadian. Petugas gabungan berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas ke kawasan hutan di sekitarnya. Namun proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Selain kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi mudah terbakar, sumber air berada cukup jauh dari titik kebakaran. Anggota Manggala Agni Eko mengatakan, keterbatasan peralatan juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Saat ini, pemadaman hanya didukung oleh 2 unit tangki air dengan kapasitas masing-masing sekitar 1.200 liter air.
0: Untuk di kawasan di KHDTK ini, yang kendala kami itu titik air. Titik air itu cukup lumayan jauh. Sama tangki, peralatan tangki. Tangki jadi itu cuman kurang lebih isi tangki, profil tangki itu kurang lebih 1.200 ya. Ada 2 unit. Jadi kita menggunakan Max 3 yang kecepatannya tinggi. Kurang lebih berapa belas menit aja habis.

0: perlu lagi waktu lagi mengambil air. Jadi yang tadinya mestinya harus selesai cepat selesai dengan mobilisasi air tadi itu sedikit, titik air juga jauh, jadi ada kendalanya di situ.
1: Kebakaran di kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan ini juga menjadi perhatian karena api dilaporkan telah mendekati kawasan sekolah hutan yang dikelola oleh Center for Orangutan Protection. Petugas terus berupaya membuat pengendalian di sekitar titik kebakaran untuk mencegah api merembet ke kawasan konservasi dan mengancam habitat satwa khususnya orangutan yang berada di sekitar kawasan itu. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah titik untuk memastikan api benar-benar dapat dikendalikan. Dari kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan Berau, RRI Samarinda Yovanda melaporkan.
2: Korem 091 Aji Suryanata Kesuma bersama pemerintah Kota Samarinda dan masyarakat menggelar sholat istisqo sebagai ikhtiar menghadapi kekeringan dan ancaman karhutla. Berikut kita simak laporan Ahmad Junaidi.
3: Korem 091 Aji Suryanata Kesuma bersama pemerintah Kota Samarinda dan masyarakat menggelar sholat istisqo atau sholat memohon hujan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Sholat istisqo digelar di halaman Makorem 091 ASN, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota. Wali Kota Samarinda Andi Harun hadir bersama jajaran Forkopimda dan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul menjelaskan, sholat istisqo menjadi bentuk doa umat muslim menghadapi kondisi kekeringan. Sementara untuk umat non-muslim juga turut melakukan doa bersama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
4: Hari ini teman-teman muslim, atau kemudian nanti teman-teman dari hari ini teman-teman yang muslim, yang muslim mungkin pada saat ibadah-ibadah hari Minggu nanti secara keseluruhan wilayah teman-teman ini sudah kita minta untuk mengadakan doa yang sama.
3: Sholat istisqo dipimpin Kiai Haji Muhammad Subhan dan menjadi ikhtiar spiritual di tengah kondisi kemarau di Kalimantan Timur. Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai keterlibatan berbagai unsur menjadi kontribusi penting dalam menghadapi kekeringan. Menurutnya, kondisi kekeringan memerlukan kewaspadaan bersama karena dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan.
5: Ini satu kontribusi yang sangat luar biasa. Dan kita memang di Kota Samarinda khususnya ya telah menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari. Nanti 14 hari ke depan kita akan evaluasi lagi. Di Kota Samarinda kami menetapkan 4 level, 4 horizon. Yang pertama normal, 2 waspada, 3 siaga, dan yang keempat kritis. Nah, kita sudah melewati fase normal. Sekarang berada di fase transisi antara waspada dan siaga. Bahkan sudah memasuki fase siaga.
3: Pemerintah Kota Samarinda terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan. Masyarakat juga diminta turut menjaga lingkungan. Warga diharapkan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi kering saat ini. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sementara itu Kodam 6 Mulawarman menggelar sholat istisqo serentak untuk memohon hujan menyusul kekeringan panjang dan meningkatnya karhutla di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kita simak laporan Apriani.
6: Suasana kusuk menyelimuti halaman markas Kodam 6 Mulawarman pada Sabtu pagi. Ratusan personil gabungan dari TNI Polri, BPBD, Pemadam Kebakaran, Basarnas, Pemerintah Kota Balikpapan serta relawan tampak khidmat melaksanakan sholat istisqo. Langkah ini diambil menyusul kekeringan panjang akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kaltim dan Kaltara dalam sebulan terakhir. Kondisi ini memicu tingginya resiko kebakaran hutan dan lahan yang mulai meluas sehingga menjadi perhatian serius TNI Angkatan Darat. Pangdam 6 Mulawarman Mekjen TNI Krido Pramono menegaskan sholat istisqo ini digelar serentak di seluruh satuan jajaran Kodam 6 Mulawarman. Selain sebagai bentuk ikhtiar batin, sinergi kuat antar instansi di lapangan terbukti efektif mempercepat deteksi dan pemadaman titik panas.
7: Kita tahu saat sekarang adalah musim kekeringan atau musim kemarau yang siklusnya itu seperti tahun 2019, di mana 10 tahun terakhir itu merupakan kisaran tinggi. Sehingga kita semua sepakat berinisiasi untuk melaksanakan sholat
6: Sementara itu dalam khotbahnya Ustadz Irfanuddin Hasim menyampaikan pesan menyentuh mengenai hakikat dari sholat istisqa.
8: Hujan, maka ketahuilah bahwa hujan itu bukan sebab karena hebatnya doa kita kepada Allah, bukan sebab karena makbulnya semata-mata doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena begitu rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Dan andai setelah sholat istisqa ini kemudian Allah belum mentakdirkan hujannya turun kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengajarkan kepada kita untuk terus belajar dan juga bersabar, serta bertawakal dan pasrah kepada apa yang telah menjadi takdir dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Hingga saat ini upaya penanggulangan karhutlah di Kaltim dan Kaltara terus dilakukan secara komprehensif. Selain pemadaman fisik di lapangan, operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga digulirkan untuk memicu hujan buatan. Di akhir kegiatan, Pangdam bersama jajaran Forkopimda turut menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada puluhan anak yatim piatu dan warga sekitar sebagai wujud nyata komitmen TNI untuk selalu hadir membantu kesulitan rakyat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Produktivitas nelayan Kalimantan Timur terus meningkat. Dinas Kelautan dan Perikanan terus memperkuat pembinaan dan pengawasan laut untuk menekan praktek illegal fishing yang mengancam keberlanjutan perikanan. Berikut laporan selengkapnya bersama Rizky Multianata.
9: Produktivitas nelayan di Kalimantan Timur terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun praktik illegal fishing masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber daya ikan di provinsi ini. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur, Irhan Hukmaidi di Samarinda, mengatakan peningkatan produktivitas nelayan terus didorong melalui pembinaan kelompok dan bantuan sarana usaha. Irhan menjelaskan, sektor perikanan tangkap sangat bergantung pada kondisi alam, sehingga hasil tangkapan tidak dapat dipastikan secara tepat setiap tahun atau setiap waktu. Data statistik menunjukkan produksi perikanan tangkap Kalimantan Timur 2 tahun silam mencapai sekitar 218 ton dari berbagai jenis ikan laut, dengan tren peningkatan sekitar 3% setiap tahunnya. Menurut Irhan, bantuan sarana usaha diberikan kepada kelompok nelayan yang memenuhi persyaratan, termasuk memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan dan KUSAKA. Di sisi lain, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim terus mengingatkan nelayan untuk menghindari praktik penangkapan ikan ilegal menggunakan bom, racun, maupun setrum.
10: Kalau ada kerumunan-kerumunan, otomatis kan nanti tim akan bergerak ke sana untuk memantau apakah ada yang melakukan penggunaan illegal fishing dan lain sebagainya. Itu juga bahwa kita kemarin berhasil mengamankan 2 orang pelaku ikan dengan hukuman kurungan badan itu 1,5 tahun penjara.
9: Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dinilai dapat merusak ekosistem laut sekaligus mengancam mata pencaharian nelayan dalam jangka panjang. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
2: Lebih dari 5.000 warga Samarinda terdaftar mengikuti Jalan Sehat Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain Jalan Sehat, kegiatan dimeriahkan puluhan UMKM, penampilan marching band pelajar, hingga pengundian berbagai door prize. Berikut kita simak laporan Julfikar Ali.
11: Lebih dari 5.000 warga Samarinda terdaftar mengikuti Jalan Sehat Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gor Segiri Samarinda pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar pemerintah kota Samarinda melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporaper tersebut menjadi puncak rangkaian Jalan Sehat yang sebelumnya dilaksanakan di tingkat kelurahan hingga RT. Kepala Disporaper Kota Samarinda Muslimin mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, tetapi juga momentum silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat.
12: Nah, ini bagian daripada kita menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, sekaligus juga Wali Kota silaturahmi dengan masyarakat Kota Samarinda. Kalau ini banyak swadaya, jadi Pak Wali menyumbang, Wakil Wali Kota menyumbang, Ibu Sekda, Kepala Dinas menyumbang untuk hadiah, termasuk ada eksternal kita yang biasa membantu voucher hotel dari hotel. Ya, kita berharap proses kegiatan ini bisa berjalan tertib, aman, dan kepada masyarakat Samarinda yang datang untuk menjaga ketertiban, keamanan, paling utama menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ketika selesai habis jalan, minum, dan makan.
13: mereka untuk bisa membuang sampah di tempat yang sudah kita siapkan.
11: Berbagai kegiatan turut memeriahkan jalan sehat, diantaranya iringan marching band dari sejumlah sekolah menengah di Samarinda, puluhan pelaku UMKM yang juga hadir menyediakan berbagai makanan dan minuman bagi peserta. Usai jalan sehat, peserta mengikuti pemilihan kostum merah putih terbaik dan pengundian door prize. Panitia menyiapkan berbagai hadiah mulai dari paket umroh, sepeda motor listrik, sepeda ontel, kulkas, mesin cuci, televisi hingga voucher hotel. Muslimin menambahkan jalan sehat merah putih kali ini merupakan agenda yang dilaksanakan pemerintah kota setiap tahun. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam memperingati kemerdekaan terus terjaga. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Forum Kalimantan Timur Sehat atau Fokus Kaltim siap ambil bagian dalam RRI PES 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperluas sosialisasi fokus di tengah masyarakat Kalimantan Timur. Berikut laporan Deni Kartika Sari.
14: Ketua Harian Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau Fokus Kalimantan Timur, Andi Fatul Khair, menyambut baik ruang sosialisasi yang diberikan RRI. Menurutnya, RRI Fest menjadi momentum memperluas pengenalan fokus sebagai instrumen pembangunan Kalimantan Timur di tengah masyarakat. Andi Fatul Khair mengatakan, Fokus Kaltim dibuat sebagai salah satu instrumen untuk menjadi bagian penting dalam pembangunan Kalimantan Timur ke depan.
15: Ini kan kolaborasi yang hebat menurut saya, di mana ada simbiosa mutualistik yang bisa terjadi di situ. Fokus perlu instrumen untuk mensosialisasikan dirinya. Nah, RRI memberikan ruang untuk melakukan sosialisasi itu dan kemudian lebih mengangkat bagaimana fokus kemudian dikenal semakin meluas di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Timur. Karena memang fokus adalah satu instrumen, tools yang kami buat untuk menjadi bagian terpenting di dalam pembangunan Kalimantan Timur ke depan.
14: Ia menambahkan, Fokus Kalimantan Timur akan ambil bagian dalam kegiatan RRI Fest yang dijadwalkan berlangsung pada 6 September 2026 mendatang. Seluruh anggota Fokus Kalimantan Timur juga akan turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut, termasuk senam massal yang digelar RRI. Kehadiran Fokus Kalimantan Timur diharapkan dapat sekaligus memperkenalkan peran dan kontribusinya kepada masyarakat melalui kegiatan yang bersifat partisipatif. RRI Samarinda, Deni Kartika Sari, melaporkan.
2: Kemarau panjang mulai memberi tekanan berlapis di Kalimantan Timur. Karhutla meluas hingga 1.595 hektar, sementara sejumlah wilayah mulai menghadapi ancaman kekurangan air dan gangguan Pertamina. Maskami gangguan pertanian. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Samarinda, Nizar Kula.
16: Kalimantan Timur menghadapi tekanan berlapis akibat musim kemarau yang masih berlangsung. Lahan mengering, titik kebakaran meningkat, sementara sejumlah kawasan pertanian mulai mengalami kekurangan air. Data BPBD Kaltim mencatat sebanyak 547 kejadian karhutla terjadi sepanjang Januari hingga 26 Agustus 2026. Luas lahan yang terbakar mencapai 1.595,81 hektar. Lonjakan paling tajam terjadi pada Agustus. Dalam 26 hari pertama bulan ini, tercatat 422 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 1.362,59 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, peningkatan karhutla berkaitan dengan kondisi lahan yang semakin kering. Pemerintah memperkuat pemantauan dan penanganan bersama berbagai unsur.
17: Bahwa ada anomali suhu. Nah, bisa jadi itu kebakaran, bisa jadi itu orang yang lagi bakar-bakaran atau obor, bisa jadi atap seng, bisa jadi lahan tambang. Jadi bukan selalu. Jadi makanya memang kalau kita lihat angkanya sampai ribu, ada yang sampai seribu, sekarang turun gitu ya. Ya itu potensi yang memang harus kita validasi gitu ya. Oleh karena itu pencegahan tadi dari kehutanan punya tim ini gunanya untuk validasi itu tadi dan melakukan tindakan apabila memang itu ternyata jadi fire spot jadinya gitu.
16: Lonjakan karhutla tersebut menunjukkan dampak kemarau tidak lagi bersifat lokal. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan luasan terbakar terbesar, disusul Kutai Barat, Paser, dan Samarinda. Di sisi lain, kekeringan mulai memberikan ketekanan langsung terhadap sektor pertanian. Sejumlah sawah di Kutai Kartanegara kekurangan air, bahkan sebagian tanah mulai merekah ketika tanaman masih membutuhkan waktu untuk menuju panen. Kondisi ini membuat pemerintah tidak cukup hanya memadamkan kebakaran. Pasokan air untuk mempertahankan tanaman pangan juga menjadi kebutuhan mendesak, terutama di sentra pertanian yang bergantung pada sumber air permukaan. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah kawasan pertanian menjadi prioritas jika rekayasa cuaca diterapkan di Kalimantan Timur.
18: Harapkan ada beberapa titik-titik dilakukan rekayasa sehingga hujan lokal itu bisa terwujud. Nah, kita sudah mengirim data, terkait dengan titik-titik tersebut. Kemarin itu kalau tidak salah di daerah Biru, di daerah Semangkok, dan di daerah Sembulu Tenggara Selatan.
16: Sambil menunggu kemungkinan rekayasa cuaca, Pemkab Kukar menggunakan pompa untuk mempertahankan pasokan air ke sawah. Di Kartabuana, 3 pompa digunakan untuk mengairi sekitar 209 hektar lahan. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama saat ini bukan sekedar mendatangkan hujan. Tanaman yang sudah tumbuh harus dipertahankan agar tetap memperoleh air sampai masa panen. Tekanan serupa juga perlu diantisipasi di kawasan perkotaan. Di Samarinda, kemarau yang diperkirakan masih berlangsung membuat pemerintah mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih. Kepala BPBD Samarinda Suarso mengatakan, pemerintah bersama Perumdam Tirta Kencana mulai mengidentifikasi kawasan yang berpotensi mengalami kekurangan air, khususnya wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan.
18: Ya mulai menampung-menampung saja dalam kondisi masih normal ini ditampung. Jika suatu saat memang ada kesulitan, kita bisa manfaatkan tampungan yang ada. Jadi di awal-awal kita tindakan mitigasi dan mitigasi persoalan-persoalan atau potensi-potensi risiko jika kemarau ini berlanjut sampai September, bahkan mungkin November. Itu kita, pemerintah Kota Samarinda sudah mengantisipasinya.
16: Menghadapi kondisi tersebut, masyarakat diminta tidak menunggu pasokan air terganggu untuk mulai melakukan penghematan. Cadangan air perlu disiapkan sejak kondisi masih memungkinkan. Pemerintah juga menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki dan tandon apabila kebutuhan meningkat. Dukungan perusahaan dengan armada tangki juga akan dilibatkan jika diperlukan. Dengan demikian, kemarau di Kaltim tidak hanya menjadi persoalan cuaca. Kondisi mulai berpengaruh terhadap kebakaran lahan, produksi pangan, hingga ketersediaan air bagi masyarakat. Karena itu penanganan karhutla dan kekeringan harus berjalan bersamaan. Pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan serta relawan dituntut memperkuat kesiapsiagaan agar dampak kemarau tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. RRI Samarinda, Nesokula, melaporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kebakaran hutan dan lahan meluas di KHDTK Labanan Kabupaten Berau. Api cepat membesar akibat vegetasi kering dan angin kencang hingga mendekati sekolah hutan orang utan. Produktivitas nelayan Kalimantan Timur terus meningkat. Dinas Kelautan dan Perikanan terus memperkuat pembinaan dan pengawasan laut untuk menekan praktek illegal fishing yang mengancam keberlanjutan perikanan. Demikian berita siang ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya M. Padil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda setiap seperti sedia kala ya. Setiap hari Sabtu ada Prodang Dut Special Karaoke. Jadi buat sahabat pendengar yang ingin bergabung dan tidak ingin karaoke tetap bisa ya, bisa request lagu seperti biasanya. Buat sahabat pendengar yang saat ini punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putih dan pakai maskernya ya, karena kabut asap saat ini makin tebal. Jadi buat sahabat pendengar, jangan lupa juga perbanyak minum vitamin ya, biar tetap fit di kondisi cuaca dan udara yang ada di Kutai Barat. Dan buat sahabat pendengar yang saat ini berladang, jangan lupa juga pakai maskernya. Dan kami harapkan berladang tidak usah membuka lahannya, tidak usah menggunakan api ya atau dibakar, karena sangat rentan. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Dan jikalau saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga lekas pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oke pendengar, kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kita sapa yang bergabung. Selamat sore Prodangdut.
1: Ya. Halo. Jelas saja.
0: Oke, jelas saja ya.
1: Saya jauh dari radio monitor malah menghilang.
0: Jaringannya mungkin, Bang. Abang,
1: ini
0: lagunya
1: lagi berkabut cuaca hari ini.
0: Iya, benar. Tebal sekali ya.
1: Tadi
0: ya.
1: Saya bingung, hampir enggak bisa lihat jalan banyak betul asap.
0: Ini mau lagu apa, Bang?
1: Lagunya itu aja, Karaoke Live aja.
0: Iya, apa?
1: Lagunya Tak Berdaya dari Roma.
0: Tak Berdaya ya.
1: Ya, coba-coba. Soalnya lama enggak bawa lagu ini.
0: Oke. Kita
1: nanti kalau ada waktu mungkin saya ke studio lagi.
0: Iya, boleh dinanti ya. Ya. Ini kita cek nada dulu, Bang ya.
1: Dengar dulu musiknya kayak apa. Nyanyi ini harus menghayati gitu.
0: Iya, ini ya, Bang ya.
1: Iya.

0: ganti atau ini?
1: Bisa persis cowok kah?
0: Iya.
1: Coba itu.
0: Ini aja kah?
1: Iya ya.
0: Oke, kita siapkan dulu ya.
1: Iya ya.
0: Oke, kita mulai.

0: Mantep, ada salam-salamnya.
1: Terbawa perasaan pada nyanyi lagu ini. Soalnya pernah sakit hati gitu.
0: Oh gitu. Ya.
1: Makanya sampai terbawa perasaan pernah nyanyi ini di acara nikahan. Oh. Pertengahan itu hampir enggak bisa nyanyi saya.
0: Baik. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Bingkisnya, bingkisnya buat putra khususnya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Ani. Juga buat Ibu Dahlianya, coba-coba ikut nyanyi gitu di karaoke live gitu. Juga buat Kak Andre-nya, ditunggu juga suara masnya. Juga buat Bang Edi Permananya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat siapa lagi ya? Juga buat semuanya aja Mbak Dewi.
0: Oke.
1: Ini sudah tidak ada sama sekali matahari ini.
0: Ketutup
1: kabut
0: sudah.
1: Sama sekali.
0: Iya.
1: Bingkisnya buat semuanya aja. Okay. Buat teman-teman yang lainnya sekali-kali semuanya ikut karaoke hari ini. Buat dirimu, makasih. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, okay, terima kasih sudah menyapa ya. Ada Abang Damarulan sebagai pembuka di sesi Pro Dangdut kali ini. Dan seperti biasa pendengar, masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 08125. Oke, sebentar ya. Oh, ada telepon lagi. Oke, pendengar, kami nantikan atensi Anda di 08125523938. Kita sapa lagi yang bergabung. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Oke, ada Bang Kilip ya. Silakan Bang Kilip, mau lagu apa
2: betul
0: nih?
2: Bung Kilip Timang Jie Temang Upung Siwai Dayo Sie Lite Liung Tasik Dewa Lulingkai Jauh Jalan, itu nama lengkapnya. Mbak Dewi kan tahu, sebelum Bung Kilip menyanyi, alat di studio itu suara RR itu sudah pasti timbul tenggelam Mbak Dewi. Kalau
0: iya,
2: sampai kalau sampai Bung Kilip menyanyi, jangan-jangan rusak beneran tuh.
0: Sama Dewi juga gitu.
2: Ya itu takut, takutnya rusak beneran. Kalau sampai Bung Kilip nyanyi, jadi Bung Kilip itu mau kirim salam aja, karena ada instruksi pemerintah, ya, janda-janda itu semuanya dipajak, duda-duda juga dipajak, nanti bayar pajak Mbak Dewi. Nah itu, jadi bagi yang anu, yang janda, yang duda mau kenal Bung Kilip, minta nomor sama Mbak Dewi boleh, minta sama RRI juga boleh. Nomornya ini mau, yang mau catat boleh Mbak Dewi ya. 0813 tolong ya. Apalagi kalau ada yang mau kirimi Bung Kilip pulsa, bah senang benar. Bunyi-bunyi kutainya gawal benar ya. Menanda cinta 6.000 pulsa tuh. Diusah banyak-banyak. Diusah banyak-banyak, 500 saja gitu sudah lumayan banyak itu. 500.000 isi pulsa Bung Kilip. Bah. Kawal benih Bung Kilip nih. Apa tadi 0813 4 2354, tanyakan Mbak Dewi. Itu betul, itu nomor enggak bohong tuh Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Ya itu 0813 4 7 7 3 5 4. Mbak anu Bung Kilip itu takutnya apa? Takutnya alat di perlengkapan keamanannya di studio itu belum ada safety-nya. Kalau sampai Bung Kilip menyanyi, itu alat semua rebah gimana? Tanggung jawab Mbak Dewi juga gak bisa siaran.
0: Iya.
2: Gara-gara Bung Kilip yang nyanyi.
0: Sepi.
2: Kenapa? Sebab karena alatnya semua rusak. Nah, jadi salamnya buat semuanya aja, dari A sampai Z, dari Z kembali.
0: Lagunya apa nih? Belum.
2: Yang ingin apa lagu kah? Lagunya, lagunya kalau Mbak Ani yang nyanyi, lagu yang dibawa Mbak Ani itu lagu apa?
0: Banyak.
2: Maunya hujan turun lagi nah.
0: Oh.
2: Hujan turun lagi itu bagus Mbak Dewi.
0: Dari siapa nih kalau
2: mana
0: lagi
2: aku tahu.
0: Kalau dangdut ini
2: ya hujan turun lagi,
0: okay,
2: biar hari cepat hujan
0: ya,
2: gitu. Atau biar hari cepat hujan atau hujan turun lagi, kayak itu aja. Jadi Mbak,
0: hujan anu malam minggu aja ya.
2: Bukan habis. Oh ya, hujan malam, hujan di malam minggu bagus.
0: Iya, kalau itu ada, yang tadi enggak ada. Kalau hujan ya malam minggu ada nih.
2: Jadi apa yang Mbak Dewi?
0: Kalau hujan malam minggu ada.
2: Ya itu. Itu bagus itu. Jadi buat bung yang apa? Supaya aman semuanya, Bung Gilin enggak usah nyanyi. Kalau nyanyi alatnya rusak, enggak ada yang tahan, safety-nya enggak ada tahan. Soalnya Bung Kilip itu luar biasa main bat apa sepak bola aja nggak terlawan Mbak Dewi.
0: Oke.
2: Banyak bola yang hilang waktu Bung Kilip yang nyanyi. Oh iya, lagu bola aja Mbak Dewi, bagus itu lagu bola.
0: Bola
2: yang
0: Una disepak Sutra.
2: Langsung hilang itu.
0: Dari Ona.
2: Iya betul.
0: Oke, ada itu.
2: Nggak tahu yang bola yang disepak itu langsung hilang itu apa itu.
0: Berarti ganti nih ya lagunya.
2: Ya bola aja.
0: Ganti bola, oke.
2: Soalnya kalau Bung Kilip itu biasanya kalau main bola bawa dari gawang sebelah itu langsung dengan orang-orangnya Bung Kilipnya langsung masuk ke sebelah itu nggak ada yang bisa nahan lagi.
0: Kenapa?
2: Pokoknya kalau badminton aja yang musuhnya itu kena ke hidungnya darah Mbak Dewi. Kenanya mata buta kalau di sama Bung Kilip.
0: Enggak
2: ada. Jadi upau mainnya enggak bisa main lagi. Mana mana hidung berdarah, mana mata buta, enggak bisa main lagi Mbak Dewi.
0: Gugur nah, sudah.
2: Jadi itu aja Mbak Dewi ya. Ya salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Dewinya mudah-mudahan betah jadi penyiar.
0: Amin.
2: RRI mudah-mudahan Pak dipakai RRI seterusnya. Cuma kalau studionya timbul tenggelam rusak itu yang Bung Gilip takut rusak beneran kalau Bung Gilip nyanyi. Oke. Salamnya buat semuanya aja. Buat siapa tadi yang sudah masuk tadi anu ya? Yang dari Muara satu siapa tuh?
0: Ada Damar Wulan.
2: Oh iya, Damar Wulan. Buat Damar Wulan selamat apa namanya itu. Selamat berkabut-kabut aja udah.
0: Iya.
2: Oke, itu aja dulu Mbak Dewi ya.
0: Siap, ada nih lagunya. Terima kasih sudah menyapa. Ada Bang Kilip tadi ya, dengan requestan lagunya Bola dari Ona Sutra. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan beberapa lantunan lagu ke ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
3: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu nih bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar sesi Pro Dangdut. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938. Kita sapa lagi yang bergabung, ada siapa dan dari mana. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mantep, Abang Putra Jagat. Ini karaoke lagunya apa? Halo? Keputus. Oke deh. Kita ke WA dulu ya, mungkin jaringan Abang Putra Jagat gangguan ya. Selamat sore Mbak Dewi. Untuk cuaca kabut tebal. Iya sih, betul. Sama di Barong juga begitu. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Di Ujung Kerinduan. Sapa salamnya buat semua yang monitor saja di sore hari ini, buat Mbak Dewi TKP aja. Oke, baik. Kita sapa lagi di jalur telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Waalaikumsalam Mbak Eti, bagaimana kabarnya, sehat aja kak?
2: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Mbak Dewi sehat juga kan?
0: Iya, alhamdulillah. Ya walaupun cuaca di Kutai Mbak Barat.
2: Ini nggak bisa nyanyi kalau request, bisa kak?
0: Bisa dong. Mau lagu apa?
2: Oh, request ini lagu Tajamnya Karang.
0: Setajam karang ya.
2: Apa Mbak?
0: Ada lagunya.
2: Oh iya, sapa salam dulu Mbak ya. Yang baru foto tadi ada Putra Jagat ya, selamat sore. Di BDE ini ada Mbak Belia, Bu Yayu, Pak Gito. Ada juga Mbak Maya di Berau ya, selamat malam. Selamat sore kok, selamat malam. Selamat sore Mbak Maya, sehat selalu. Ada Kak Andre, Putra Banjar, Putra Hutai, ada Putra Daya, ada Bunda Rosi, Mbak Suska, ada juga Mbak Erni, Mbak Ani, Mbak Rima, ada juga Nenek Gaul, ada juga Bang Misae, Mbak Vanessa, ada Bang Dio juga ya, selamat sore. Ada Putra Ranto, Putra Kusur juga, salamnya semuanya aja. Gak ketinggalan ini, Bang Edi Permana, Mbak Dewi ya.
0: Iya.
2: Dan pendengar RRI Sendawar selalu sehat walafiat semua. Terima kasih Mbak Dewi, tetap sehat semangat sekeluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya. Ada Mbak Eti nih dari Panajam.

0: Oke, pendengar, masih kami buka sesi atensi untuk Anda. Kita sapa lagi yang bergabung. Selamat sore, Pro Dangdut. Oke, keputus. Waduh, kenapa ini? Jaringan telepon gangguan kah? Ini baru gabung langsung keputus. Kayaknya ada sedikit gangguan mungkin ya. Coba kita sapa lagi. Semoga bagus jaringannya. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut tenar kita.
0: Mantap, ada Mbak Siska. Bagaimana kabarnya Mbak Siska?
1: Kabarnya baik, Mbak Dewi.
0: Amin ya, kalau sehat.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih, Mbak?
1: Lagunya Tera Jana aja. Enggak bisa nyanyi ini, Mbak Dewi.
0: Enggak apa-apa, boleh request kok. Tenang saja.
1: Request saja. Nah, mau sapa salamnya dulu buat Mbak Iti tadi. Ada Bang Putra Jagat, ada Mbak Ani, ada Mbak Lina, ada Bang Andre,
0: iya,
1: ada Bang Dio, ada Tukar Lampi, ada siapa lagi nih, pokoknya buat semua-muanya aja Mbak Dewi, sama terkecuali. Pokoknya disapa semua, semoga mendengar RRI selalu jaya negara. Itu aja Mbak Dewi, lagunya ditunggu. Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore juga ya, sudah menyapa Mbak Siska dari wilayah Kota Bangun. Dan kembali kami hibur ruang dengar Anda dengan beberapa lantunan lagu dangdut. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, kami mohon maaf untuk beberapa saat ke depan kami hentikan siaran kami sejenak karena ada sedikit perbaikan kelistrikan di wilayah studio. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedari manapun Anda berada, kami mohon maaf untuk beberapa waktu yang lalu sempat menghilang dari ruang dengar Anda dikarenakan di wilayah studio kami mengalami pemadaman listrik. Kali ini kembali hadir untuk Anda di 103,3 MHz Radio Republik Indonesia Sendawar yang kami pancar luaskan dari Jalan Pogerenggung RT 13 Kecamatan Barung Tungku Kabupaten Kutai Barat. Nah, mendengar masih ada beberapa lantunan lagu dangdut ya yang sudah di request tadi akan kami hadirkan merapat hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Intisari dari kebiasaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia, lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

selamat sore pendengar prosa dari Samarinda. Kembali kami sapa Anda. Tampaknya untuk langit kota tepian saat ini sedikit agak teduh ya pendengar. Tidak seperti siang tadi yang begitu terik dan begitu panas luar biasa ya. Dan sore hari ini tampaknya sedikit teduh dan angin juga bertiup ya untuk sore hari ini. Dan arus lalu lintas juga khususnya di seputar M. Yamin tampak ramai lancar. Silakan untuk Anda yang berbagi informasi, kami tunggu di dua jalur telepon di 736566 dan juga di 743495 atau melalui jalur WhatsApp di 0811554976. Di sajian Green Radio sore hari ini pendengar, di edisi Sabtu 29 Agustus 2026, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui satu informasi yang kita ambil dari benang merahnya ya, menjaga bumi di tengah kemarau yang makin terasa, sekaligus juga mengaitkan dengan momentum pada tanggal 29 Agustus sebagai Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. Ya, momentum ini pendengar relevan ya untuk Green Radio, karena dampak uji coba nuklir ini bukan hanya persoalan keamanan kemanusiaan, tetapi juga meninggalkan dampak panjang terhadap tanah, air, ekosistem, dan juga generasi mendatang. PBB menetapkan 29 Agustus ini sebagai Hari Internasional Menentang Uji Nuklir. Dan untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak ledakan nuklir dan juga pentingnya menghentikan pengujian nuklir. Nah, di sisi lain pendengar, konteks lokal kita saat ini juga sangat relevan ya, di mana BMKG menyebut Agustus 2026 ini sebagai periode puncak musim kemarau di banyak wilayah Indonesia. Sementara kondisi kering semakin meluas, BMKG juga mencatat adanya kekeringan meteorologis dan juga kejadian karhutla di sejumlah wilayah termasuk di Benua Etam, Kalimantan Timur. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan berbagi informasi untuk Anda di sajian Green Radio sore hari ini pendengar. Bumi semakin haus dari kemarau ekstrim hingga pelajaran 29 Agustus untuk menjaga lingkungan. Ya, bumi tidak hanya membutuhkan kita ketika terjadi bencana, bumi membutuhkan kepedulian kita setiap hari, terutama ketika air berkurang, udara mengering, suhu terasa lebih panas, dan alam semakin rentan. Jangan kemana-mana pendengar, kami akan hadirkan informasinya terkait hari untuk mengingat dampak kita terhadap bumi. Tetap bersama kami pendengar di sajian Green Radio Pro 1 RRI Samarinda.

renja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan.

Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini.

Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penyet ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme, dan selanjutnya dikatakan

0: Sedong sampai bengong. Superhero mangsa kayaknya luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak.
1: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
0: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
1: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
0: Tapi tak bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
1: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sore ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu bumi yang sedang kita tinggali. Hari ini, tepatnya 29 Agustus, dunia memperingati International Day Against Nuclear Test atau Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir. Ya, mungkin terdengar seperti isu yang sangat jauh dari kehidupan kita sehari-hari, ya pendengar. Apa hubungannya dengan Green Radio? Ya, ternyata sangat erat ya pendengar. Karena ketika kita berbicara tentang uji coba nuklir, kita tidak hanya berbicara tentang senjata atau geopolitik. Kita juga berbicara tentang lingkungan, tentang tanah yang bisa tercemar, tentang air, tentang ekosistem, manusia yang hidup di dalamnya. Dan yang paling penting adalah tentang dampak yang bisa bertahan jauh lebih lama daripada peristiwa yang menyebabkannya. PBB menetapkan 29 Agustus ini sebagai Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir pada 2009. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati penutupan lokasi uji coba nuklir Semi Palantis di Kazakhstan pada 29 Agustus tahun 1991. Nah, lebih dari 2000 uji coba nuklir telah dilakukan sejak 1945. Dan sejarah menunjukkan, pendengar, bahwa dampaknya dapat mengenai manusia sekaligus lingkungan. Jadi, pesan dari peringatan hari ini sebenarnya sangat sederhana ya. Jangan membuat kerusakan yang dampaknya harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Dan pesan ini, pendengar, terasa semakin relevan ketika kita melihat kondisi bumi kita sendiri. Karena hari ini Indonesia sedang berada di periode puncak musim kemarau. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami puncak kemarau pada sekitar Juli hingga September 2026, dengan Agustus menjadi salah satu bulan yang paling dominan. Ya, maka sore ini pendengar, kita akan berbicara tentang air, kemudian panas, kekeringan, kebakaran, dan apa yang bisa kita lakukan dari hal-hal sederhana. Jangan kemana-mana pendengar, Green Radio masih akan kembali, yang akan mengajak Anda nanti bagaimana kita melihat kemarau bukan hanya sebagai kondisi cuaca, tetapi sebagai pengingat bahwa bumi punya batas waktu.

0: akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
1: Dunis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
1: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
0: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
1: Iya sih, emang benar punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
0: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Sore hari ini pendengar, saat ini sudah masuk pada pukul 16 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali cuaca cerah sore hari ini ya. Kalau tadi sempat teduh, ya saat ini kembali cerah dan panas. Ya, kami masih lanjutkan sajian Green Radio. Ya, pendengar Persatu RRI Samarinda, apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan musim kemarau saat ini? Ya, pendengar, coba kita perhatikan lingkungan sekitar kita beberapa minggu terakhir ya. Ada wilayah yang tanahnya semakin kering, rumput berubah warna, debit air berkurang, sumur di beberapa tempat mulai mengalami persoalan, dan di wilayah tertentu juga masyarakat harus semakin berhati-hati menggunakan air. Ini bukan sekedar perasaan ya pendengar. BMKG menyebut sekitar 80% wilayah Indonesia sedang mengalami musim kemarau, dengan puncaknya sebagian besar terjadi di Agustus. Kondisi kering juga semakin meluas dan berimplikasi pada kekeringan meteorologis, terutama di Indonesia bagian selatan. Bahkan pendengar, berdasarkan analisis BMKG ya, pada awal Agustus 76,5% zona musim di Indonesia sudah mengalami musim kemarau. Curah hujan kategori rendah mendominasi sekitar 90,79% wilayah dalam analisis tersebut. Nah, artinya pendengar, kita memang sedang berada pada periode ketika air harus diperlakukan sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ya, seringkali apa dengar kita baru menyadari betapa pentingnya air ketika air mulai sulit didapat. Ketika keran dibuka dan airnya kecil, ketika sumur mulai surut, ketika petani kesulitan mendapatkan air untuk tanaman, atau ketika masyarakat harus mencari sumber air yang lebih jauh. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan air tanpa berpikir panjang. Mandi, mencuci, menyiram tanaman, mencuci kendaraan, membersihkan halaman. Dan kadang-kadang ada air yang terbuang begitu saja. Kemarau mengajarkan satu hal penting. Air yang hari ini kita anggap biasa, bagi orang lain mungkin merupakan sesuatu yang sangat berharga. Nah, karena itu pendengar, menghemat air bukan sekedar tindakan kecil. Menutup keran ketika tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, memanfaatkan kembali air yang masih layak untuk digunakan pada keperluan tertentu, menyiram tanaman pada waktu yang tepat, menjaga sumber air agar tidak tercemar, kelihatannya memang sederhana. Tetapi, kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa besar. Dan satu lagi pendengar, bahwa jangan menunggu sampai kekeringan datang untuk mulai menghargai air.

udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logis.

dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi

Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada satu hal yang perlu kita waspada ya bersama di tengah kondisi kering seperti sekarang ini, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Ketika vegetasi mengering, kondisi lingkungan menjadi lebih mudah terbakar. Satu percikan api yang kelihatannya kecil bisa berubah menjadi persoalan besar. Dan yang terdampak bukan hanya kawasan hutan, asap bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Kualitas udara menurun, hewan kehilangan habitat, tanaman rusak, dan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran juga menghadapi dampaknya. Ya pendengar, data BMKG terbaru menunjukkan bahwa pada periode 25 hingga 27 Agustus 2026 terdapat sedikitnya 15 laporan kejadian karhutla di 8 provinsi. Nah, BMKG juga mencatat ya, peningkatan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di beberapa wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur. Ini menjadi pengingat bahwa kemarau bukan waktunya untuk bermain-main dengan api. Ya, pendengar, dalam program Green Radio, kalau kita sedang berada di area yang kering, mari lebih berhati-hati. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membakar sampah ketika kondisi lingkungan sangat kering dan berangin. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Dan kalau melihat tanda kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Karena kebakaran di alam bukan hanya persoalan ada api. Persoalannya adalah api yang ikut terbakar. Pohon, rumput, semak belukar, habitat sawah, tanah, bahkan kualitas udara yang kita hirup. Dan ketika asap menyebar, batas administrasi menjadi tidak berarti. Asap tidak mengenal batas kabupaten, tidak mengenal batas kota, tidak juga mengenal batas provinsi. Nah, karena itu pendengar, menjaga lingkungan juga berarti menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, api kecil bisa menjadi masalah besar ketika bertemu dengan alam yang sedang sangat kering. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, PBB mengingatkan bahwa dampak uji coba nuklir dapat berlangsung lama dan meninggalkan kerusakan pada kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, dalam pesan tahun 2026, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali menekankan bahwa dampak uji coba nuklir telah meninggalkan luka pada kehidupan tanah dan generasi setelahnya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terlebih saat ini ya, ketika BMKG mengingatkan bahwa kondisi kering semakin meluas di Indonesia dan ancaman kekeringan serta karhutla perlu terus diwaspadai. Jadi, kalau sore ini Green Radio boleh menitipkan satu pesan kepada pendengar dimanapun Anda berada, mungkin pesannya adalah, jangan menunggu bumi rusak untuk mulai mencintai bumi. Selamat sore pendengar, jangan lewatkan sajian informasi yang akan kami hadirkan nanti dalam program Lintas Banjar Nusantara Berjaringan Koros 8 pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Baik gak? Semangat.
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
2: Hormat guru. Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
3: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
3: Apa itu, guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Yaaah! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.

Mama, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan.

0: mereka yang sudah tiada.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 dari Palangkaraya untuk mengikuti penyampaian lintas Banjaran Nusantaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan juga Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Aminuddin, inilah dia Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, lintas Banjar Nusantaraya dari Kalimantan Timur, rekan saya Fadel. Halo, Bung Fadel, apa kabar?
1: Halo juga, alhamdulillah kabar baik ini rekan. Amin. Sebaliknya bagaimana informasi dan juga kabar di Palangkaraya sore hari ini?
0: Wah, Palangkaraya, alhamdulillah kami semua sehat, tapi kabut semakin pekat ini. Kalau di

0: Kaltim sendiri bagaimana nih?
1: Ya, untuk peningkatan titik panas atau hotspot di Kalimantan Timur juga tampaknya masih muncul yang baru ya. Dan kebakaran hutan dan lahan juga tampaknya masih terjadi setiap hari nih, Rekan Amin. Dan bahkan informasinya nanti yang akan kami sampaikan ini juga terkait hal ini.
0: Wah, langsung saja selengkapnya Rekan Fadil informasi Anda.
1: Baik, terima kasih Rekan Amin. Pendengar dan pemirsa RRI, kebakaran hutan dan lahan meluas di KHDTK Labanan Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Api cepat membesar akibat vegetasi kering dan angin kencang hingga mendekati sekolah hutan orang utan. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api meski terkendala keterbatasan peralatan dan juga jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari Berau.
2: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan, Kabupaten Berau. Api dengan cepat membesar akibat kondisi vegetasi yang didominasi semak dan belukar kering, ditambah tiupan angin kencang di lokasi kejadian. Petugas gabungan berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas ke kawasan hutan di sekitarnya. Namun proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Selain kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi mudah terbakar, sumber air berada cukup jauh dari titik kebakaran. Anggota Manggala Agni Eko mengatakan, keterbatasan peralatan juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Saat ini, pemadaman hanya didukung oleh 2 unit tangki air dengan kapasitas masing-masing sekitar 1.200 liter air.
3: Untuk di kawasan di KHDTK ini, yang kendala kami itu titik air. Titik air itu cukup lumayan jauh. Sama tangki, peralatan tangki. Tangki kita itu cuma kurang lebih isi tangki, profil tangki itu kurang lebih 1.200 ya. Ada 2 unit. Jadi kita menggunakan Max 3 yang kecepatannya tinggi. Kurang lebih berapa belas menit aja habis. Perlu lagi waktu lagi mengambil air. Jadi yang tadinya mestinya harus selesai, cepat selesai dengan mobilisasi air tadi itu sedikit. Titik air juga jauh, jadi ada kendalanya di situ.
2: Kebakaran di kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan ini juga menjadi perhatian karena api dilaporkan telah mendekati kawasan sekolah hutan yang dikelola oleh Center for Orangutan Protection. Petugas terus berupaya membuat pengendalian di sekitar titik kebakaran untuk mencegah api merembet ke kawasan konservasi dan mengancam habitat satwa khususnya orangutan yang berada di sekitar kawasan itu. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah titik untuk memastikan api benar-benar dapat dikendalikan. Dari kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan Berau, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya Rekan Amin, demikian laporan Yovanda dari Kalimantan Timur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Terima kasih rekan kami Bung Fadel atas informasi Anda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya saya mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari kota Pagunta Tarakan ada rekan saya Jube. Halo, selamat sore rekan Jube.
1: Iya, halo Amin, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Jube? Apakah di sana juga kabut seperti kami di Samarinda dan juga Palangkaraya saat ini Jube?
1: Alhamdulillah, amin. Kalau kita yang berada di Kota Tarakan saat ini sudah mulai diguyur hujan. Ya, namun mungkin memang berapa ada dampak terkait dengan lahan yang sudah banyak sekali terbakar dan juga yang sampai hari ini masih adanya batu bara yang menyala, amin.
0: Wah, luar biasa. Ada informasi apa dari Tarakan, Cube?
1: Nah, ini terkait dengan yang saya sampaikan, yang mana DPU TR Tarakan ini lakukan penggerukan batu bara yang menyala di Jalan Pantai Amalama, amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Jube.
1: Terima kasih, amin. Di Palangkaraya dan pemirsa pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Tarakan ini melakukan penggerukan di Jalan Pantai Amalama, yang mana tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini dilakukan karena adanya batu bara yang masih aktif di bawah badan jalan yang rawan terbakar dan juga berpotensi merusak jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi sudah potong, jadi kendaraan tidak bisa berlalu-lalang lagi di situ.
3: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk mengatasi adanya batu bara aktif yang ada di bawah badan jalan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak jalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPU TR Tarakan sedang dilakukan pengerukan di lokasi menggunakan ekskavator. Akibat kegiatan ini, DPU TR Tarakan menutup sementara jalan di Pantai Amalama. Kepala DPU TR Tarakan, Vandariansyah menjelaskan, pihaknya sudah memotong badan jalan agar kendaraan tidak bisa melintas di titik tersebut. Secara teknis, DPU TR mengupas badan jalan sampai menemukan lapisan batu bara. Pengerukan mulai dilakukan sejak Kamis kemarin dan dari hasil di lapangan, kedalaman batu bara mencapai sekitar 2 meter.
2: Jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi sudah potong, jadi kendaraan tidak bisa berlalu-lalang lagi di situ. Terus teknisnya kami mengupas badan jalan sampai ketemu batu bara gitu. Nah, setelah itu ada batu bara yang memang dapat di permukaan dan juga ada batu bara yang serikatannya dalam jam. Sehingga itu perlu penanganan lanjut gitu, jadi tidak bisa satu kali penanganan gitu.
3: Terkait waktu penyelesaian, Vandariansyah mengaku belum bisa memastikan sebab pihaknya baru menangani batu bara yang ada di permukaan. Sementara diperkirakan masih ada batu bara yang berada di kedalaman tanah. Adapun batu bara yang sudah dikeruk dari permukaan untuk sementara ditimbun di area putaran jalan. Tujuannya untuk memutus rambatan panas agar api tidak menyebar ke seberang jalan yang juga terdapat lapisan batu bara. Penanganan ini dilakukan secara kolaborasi bersama Pertamina, Medco, Sukopindo, dan BPBD Tarakan. DPU TR Tarakan fokus pada penanganan di badan jalan, sementara penanganan menyeluruh akan dilakukan tim gabungan. Sebelumnya, DPU TR Tarakan juga telah memperbaiki jalan alternatif melalui XTMMD sepanjang 1 km dengan lebar 8 hingga 10 meter agar masyarakat tetap bisa ke arah Pantai Amalama. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Amin, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Jube dari Kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, sekarang saya mengajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari kota Tonuntaka, Nunukan, ada rekan saya Rista. Halo, rekan Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, kabar baik. Kami di Nunukan. Kalau untuk cuacanya di sini panas. Tadi sempat dengar katanya rekan Amin di Palangkaraya semakin parah ya kabut asapnya.
0: Betul, kabutnya semakin tebal untuk saat ini. Kalau Nunukan sendiri gimana nih?
1: Kalau di Nunukan sih alhamdulillahnya masih aman. Cuman kemarin memang info terakhir tetap harus diwaspadai perkembangannya. Dan juga untuk kelompok rentan disarankan menggunakan masker, meskipun belum terjadi terlihat di mata kita gitu kabut asapnya.
0: Wah, kayaknya menyeluruh ini Kalimantan ya.
1: Sepertinya begitu.
0: Baik, ada informasi apa Rista dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi mengenai UMKM diminta untuk terus berinovasi untuk meningkatkan daya saing.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa, DKUKMPP Nunukan meminta pelaku UMKM terus berinovasi sehingga dapat bersaing dengan produk luar daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Mohtar mengatakan, pihaknya telah merancang bagaimana caranya UKM Center dapat terisi semua oleh pelaku UMKM, baik di pagi hari hingga malam hari. Apalagi di dalam area UKM Center Food Court sudah tersedia stand bagi pelaku usaha yang ingin berjualan, sedangkan di luar area UKM Center dapat menyediakan sendiri.
3: Strateginya nanti kita ada tersendiri di sini, ada daya tarik sendirilah. Karena sekarang ini kayak kekurangannya di sini memang belum ada makanan-makanan spesial. Yang ada 3-4 ini memang sudah punya pelanggan sendiri. Kayak ibu ini sama yang itu udah punya pelanggan sendiri. Sebagian yang lain ini memang nggak punya inovasi. Nah, seharusnya di sini kan ada ayam bakar, ada ikan bakar. Karena di sini ramainya siang, jam-jam menjelang orang makan siang. Ramainya di sini.
2: Mohtar menyebut di UKM Center Food Court ada 10 stand yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun hanya 5 yang terisi dikarenakan pelaku usaha ini tidak memiliki inovasi terkait usahanya. Sedangkan yang lainnya sudah memiliki pelanggan sendiri.
3: Yang terisi hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 itu terisi setiap hari. Ya 5 ini punya pelanggan sendiri memang. Nah, ya 5-nya ini yang ini yang bingung. Kayak ini ternyata ada jualannya juga di jalan Rimba. Jadi di sana itu agak lumayan lah, saya lihat ke biasa lewat agak lumayan. Yang kemarin itu ke Purung itu kurang laku. Jadi akhirnya mengundurkan diri. Sama roti canai juga itu kurang laku. Ada kali saingannya yang di luar itu. Karena kalau malam di sini juga lengkap, ikan bakar, ayam geprek, ini semuanya. Nah, kopi-kopi juga di sini kemarin ada kopi. Ya kopinya itu nggak bisa bersaing dengan ini. Di sana dia jual 18.000, ini jual 5.000, 7.000. Jadi gimana?
2: Ia menegaskan jika DKUKMPP Kabupaten Nunukan hanya memfasilitasi tempat, sementara para pelaku usaha harus memiliki inovasi dan kreatif dalam meramaikan UKM Center Food Court, sehingga bisa bersaing dengan pelaku UMKM di luar sana. Di sisi lain, harga makanan dan minuman juga sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha mereka. Apalagi ada yang jualan dengan harga mahal, sementara makanan dan minumannya sama dengan yang lain. Maka bisa saja pelanggan pergi ke tempat lain. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari kota Tonuntaka, Nunukan ya, Kalimantan Utara. Pendengar, selanjutnya saya mengajak Anda menuju kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo Yaumil Mada, apa kabar?
1: Halo Bang Amin, Mada sehat walaupun nampaknya bindeng saya ya. Iya, begitulah ya, terkena berbagai macam hal termasuk juga ini kayaknya banyak banget yang bahas karhutla ya hari ini. Betul. Juga Banjarmasin masih Bang Amin, masih banget berasa asapnya, masih juga yang kita akan bahas di berita hari ini adalah terkait karhutla juga.
0: Wah, luar biasa. Langsung saja Mada, informasi Anda dari Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih. Pendengar juga pemirsa, Polda Kalimantan Selatan mulai melakukan uji coba inovasi padamkan karhutla dengan menggunakan tepung dan cairan khusus. Sementara Pemprov Kalsel fokus untuk membuat sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Kita hari ini mencoba tepung yang didistribusi dari Mabes Polri.
3: Polda Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di kawasan gambut yang masih menyimpan potensi bara di bawah permukaan tanah. Dalam penanganan tersebut, Polda Kalsel menguji sejumlah metode untuk mengetahui bahan yang paling efektif dalam memadamkan api. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, salah satu bahan yang diuji ada tepung yang didistribusikan dari Mabes Polri. Selain itu, Polda Kalsel juga menguji cairan khusus yang diperkenalkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI untuk membantu pemadaman terutama di lahan gambut. Dari uji coba awal, sejumlah titik api dilaporkan dapat padam setelah disiram menggunakan cairan khusus maupun air yang telah dicampur dengan tepung. Metode tersebut juga menunjukkan hasil pada sejumlah titik gambut yang masih terbakar di bawah permukaan tanah. Meski demikian, Kapolda menegaskan pengujian masih akan dilanjutkan sebelum hasilnya dilaporkan kepada Mabes Polri.
2: Kita hari ini mencoba tepung yang didistribusi dari Mabes Polri. Mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba. Dan hari ini juga tadi saya diundang dari GAPKI. Itu beliau menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari GAPKI.
3: Sementara di sisi lain, Pemprov Kalsel juga bergerak untuk mengatasi karhutla. Gubernur Kalsel Muhyiddin sedang fokus membangun sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Ketersediaan air, perendaman lahan, penempatan pompa hingga penyediaan kolam bioplok menjadi bagian dari strategi tersebut.
4: Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali, nanti selalu ada rapat.
3: Hingga saat ini lebih dari 800 personil gabungan TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan unsur swasta hingga relawan masyarakat yang sudah dikerahkan untuk pemadaman pendinginan. Tim difokuskan pada lokasi prioritas Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor, Kecamatan Liang Anggang, dan Kecamatan Landasan Ulin, serta Karang Intan di Kabupaten Banjar.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Mada. Kita doakan semoga cepat sembuh rekan Mada suaranya ya. Dan pendengar, pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kita akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah tentang terkait kabut asap mewarnai pelaksanaan PKKMB UMPR tahun ini. Namun panitia tetap menjalankan kegiatan dengan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan mahasiswa baru. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan.
1: Tentu kami menghimbau untuk teman-teman dari maba itu menggunakan masker. Jadi ya, jangan sampai setelah ospek atau PKKMB ini teman-teman malah terkena penyakit ISPA atau penyakit pernapasan seperti itu.
2: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tetap berjalan di tengah kondisi kabut asap. Panitia melakukan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan mahasiswa baru selama kegiatan. Ketua Divisi Acara PKKMB Visip Adkom UMPR Fauzi mengatakan, panitia sejak awal telah meminimalisir kegiatan di luar ruangan. Mahasiswa baru juga diwajibkan untuk membawa dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Sejumlah rangkaian kegiatan turut disesuaikan dengan kondisi udara.
1: Memang kalau dari kami sendiri memang gimana waktu kami rapat awal itu memang meminimalisir kegiatan di outdoor. Nah, terus juga kami wajibkan adik-adik maba yang baru itu mewajibkan untuk menggunakan masker saat berkegiatan.
2: Sementara itu, mahasiswa baru program studi ilmu komunikasi, Raisa mengaku tetap senang mengikuti PKKMB, meski kabut asap membuat aktivitas menjadi terbatas. Ia menilai kondisi tersebut cukup mengganggu, terutama bagi peserta yang memiliki gangguan pernapasan.
3: Tentunya senang ya, tetapi ada juga rasa sedihnya karena seharusnya kita bisa menghirup udara segar di PKKMB kali ini, tapi dengan halangan seperti kabut asap ini kita jadi perlu memakai masker dan kegiatan kita jadi terbatas.
2: Untuk menjaga kesehatan, Raisa mengatakan sebagai mahasiswa baru, ia berupaya memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi makanan berminyak, serta menggunakan masker selama berkegiatan. Panitia pun terus menyesuaikan pelaksanaan PKKMB dengan kondisi udara agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Nur Halisa melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa, laporan reporter Nur Halisa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, Warlaba One Piece kembali menghadirkan kabar besar bagi para penggemarnya. Dua film terbaru resmi diumumkan dalam ajang One Piece Day 26. Film pertama berjudul One Piece, film Good Valley yang dijadwalkan tayang pada musim panas 2027. Sementara film kedua, One Piece Film Bad, dipastikan hadir di bioskop pada 2029. Nah, pengumuman ini disampaikan melalui situs resmi One Piece pada 23 Agustus 2026. Akan lebih jauh kami bagikan informasinya untuk Anda pendengar, tetap di Pro 1 RRI Sendawar.

0: ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu. Gitu.
4: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
14: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

dimanapun Anda berada. Menurut laporan Country Rolls, New Goodfellow akan mengadaptasi bagian kilas balik Goodfellow yang muncul dalam alur Elbab. Bercerita menjadi salah satu bagian yang banyak dinantikan karena mengungkap peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan sejarah besar dunia One Piece. Kehadiran film ini berpotensi memperluas kisah yang sebelumnya hanya diketahui melalui cerita utama. Nah, berikan sementara itu, mengenai One Piece film Bat masih dirahasiakan. Situs resmi One Piece baru mengkonfirmasi jadwal penayangan pada 2029 dan memperlihatkan judul yang ditulis langsung oleh Eiichiro Oda. Hingga pengumuman ini disampaikan, belum ada penjelasan resmi mengenai alur cerita maupun karakter yang akan menjadi pusat petualangan dalam film tersebut. Untuk informasi lebih jelas pendengar, Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: Share kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
1: Mom, why should we always say Bismillah?
2: Because when you say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman, Ibrahim menjawab, "Salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal."

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.

Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka lalu berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul."

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
3: Anda masih bersama 103,3 FM.

Yazid bin Hazan berkata, "Saya bersama Husain bin Sabrah dan Amru bin Muslim pergi ke rumah Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Dan ketika kami telah duduk, berkata Husain, 'Zaid, kau telah untung besar. Kau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar hadisnya dan berperang di sampingnya. Sungguh kau telah untung, hai Zaid.' Maka ceritakanlah, hai Zaid, apa yang kau telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Berkata Zaid, "Hai anak saudaraku, demi Allah, telah tua usiaku dan lama ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah lupa sebagian dari apa yang saya telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, apa yang saya ceritakan, terimalah, dan yang tidak saya ceritakan, jangan kamu memaksa padaku." Kemudian berkata, "Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tempat bernama Qum, di antara Mekah dan Madinah. Maka sesudah memanjatkan puji syukur kepada Allah, Rasulullah memberi nasihat, kemudian bersabda, 'Amma ba'du, camkanlah, hai sekalian manusia, saya hanya seorang manusia yang mungkin telah hampir didatangi oleh utusan Tuhanku Israel. Maka saya harus pergi meninggalkan kamu, dan saya meninggalkan pada kamu dua amanat yang berat dan sangat besar. Yang pertama ialah kitab Allah yang mengandung petunjuk dan cahaya penerangan. Maka peganglah pada kitab Allah dan ambillah hukum daripadanya." Maka Rasulullah selalu menganjurkan tetap berpegang pada kitab Allah. Kemudian bersabda, "Dan ahli rumahku, aku memperingatkan kamu akan Allah pada ahli rumahku. Aku peringatkan kamu akan Allah pada ahli rumahku."

Husain berkata, "Siapakah ahli rumah Nabi Hajjaj? Tidakkah istri-istrinya dari ahli rumahnya?" Jawab Jaid, "Istrinya termasuk ahli rumahnya. Tetapi ahli rumahnya yaitu yang diharamkan sedekah pada mereka. Siapakah mereka itu?" Jawab Jaid, "Yaitu keluarga Ali dan Aqil dan Ja'far dan Abbas." Husain bertanya, "Apakah semua mereka itu diharamkan sedekah pada mereka?" Jawab Jaid, "Ya." Hadis riwayat Muslim.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kami akhiri sesi Zona Petang kali ini dengan beberapa lantunan lagu religi. Merapat ke pukul 19 akan Anda dengarkan sesi Sendawar Malam.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar kan.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
5: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

teknologi. Informasi pertama, ada tren teknologi saintek yang mengubah kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, perkembangan teknologi sains dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Berbagai inovasi yang dulunya hanya ada dalam imajinasi kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi. Teknologi terus menghadirkan solusi yang membuat hidup lebih mudah dan efisien. Kehadiran teknologi juga membantu masyarakat menghemat waktu, tenaga, serta biaya dalam menjalankan berbagai kegiatan. Oleh karena itu, pendengar, memahami tren teknologi saintek menjadi hal penting agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan yang terus berlangsung.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak. Membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku sekenin jamu.
4: Iya beneran deh, kita tuh sekarang nggak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
5: Enggak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja kayak aku sama Tini kemarin, bisa aja jam.
4: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu, kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
5: Okay? Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
6: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
1: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
0: Wah, cobain ah.
2: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
3: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 19.25 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya pendengar. Ada tren bukan sekedar AI, 6 teknologi ini diprediksi makin moncer di masa depan. Perkembangan teknologi terus melaju dengan cepat memasuki 2026 ini pendengar, berbagai inovasi diprediksi semakin mempengaruhi cara manusia bekerja, berkomunikasi, berbelanja hingga menjalani aktivitas sehari-hari. Mulai dari kecerdasan buatan AI, Internet of Things, IoT, kendaraan listrik hingga teknologi energi terbarukan, sejumlah inovasi diperkirakan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Berikut 6 teknologi yang diprediksi semakin berkembang. Yang pertama adalah kecerdasan buatan yang lebih pintar. Kecerdasan buatan AI tidak lagi sebatas chatbot atau asisten virtual. Teknologi ini terus berkembang untuk memahami kebutuhan pengguna dan memberikan layanan yang lebih profesional. Penerapannya semakin luas, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, keuangan hingga e-commerce. Di sisi lain, pendengar, perkembangan AI juga mendorong perhatian terhadap aspek etika, keamanan data, transportasi, dan potensi bias. Mempengembangkan AI yang bertanggung jawab menjadi salah satu tantangan penting bagi industri teknologi.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 19.49 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai informasi teknologi yang semakin berkembang, ada Internet of Things makin dekat dengan kehidupan ya. Perangkat pintar atau Internet of Things diperkirakan semakin banyak digunakan baik di rumah maupun rumah publik. Kemudian juga seiring di lingkungan kita sudah kita lihat adanya kendaraan listrik dan transportasi otonom. Kendaraan listrik semakin menjadi bagian dari transportasi serta transportasi yang berkembang. Infrastruktur pengisian daya juga telah dilakukan untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik. Kemudian ada metaverse makin impresif. Dan kemudian ada revolusi energi terbarukan. Dan di nomor 6 ada pengembangan bioteknologi untuk kesehatan dan agrikultur ya pendengar. Kemudian di dalam bidang kesehatan, teknologi ini dapat mendukung pengembangan obat dan terapi yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik pasien. Sementara itu pendengar, di sektor pertanian, bioteknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkembangkan tanaman yang tahan terhadap penyakit, kekeringan maupun perubahan kondisi iklim. Pendengar, kita akhiri sesi tren teknologi pada malam yang berbahagia ini. Tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Warta Berita Sentra Relay Pro 3 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawara.

0: sih Bapak.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar.

0: menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKAN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKAN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas

0: pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
1: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
0: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama TBK atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
3: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
4: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
3: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
5: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
3: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
6: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
2: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
6: Sebulan, nah, tiap hari pokoknya sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
2: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
6: Kering, ini mungkin betul.
7: Sampai jauh.
6: Selami, di atas.
7: Lah sebulan?
6: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
2: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan. terakhir.
7: Yang pertama kita utamakan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua segitu kan mereka.
2: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
9: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slais BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
10: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
9: Selain itu, Kepala

0: melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencegah untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
2: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
3: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya, semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
2: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
4: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik. Berarti kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
2: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta. Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Nantinya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri, yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasa Raharja Putra. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Nira Pilih Loli, Proci DRFI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Berita Pro3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mimbar Agama.
2: Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar, selamat berjumpa kembali. Apa kabar pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita salin dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah putramu yang kau kasihi dan kepadanyalah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi seluruh umat Katolik yang telah memasuki masa Prapaskah, sebagaimana masa persiapan menjelang perayaan Paskah nanti. Semoga dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus lewat sengsara dan wafatnya. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar RRI Samarinda yang berbahagia, hari ini tema kita adalah cara berpuasa yang benar. Bagaimana berpuasa yang benar menurut ajaran Gereja Katolik? Kapan dan bagaimana puasa itu dilakukan? Pertama-tama perlu kita ketahui dulu alasan mengapa kita berpuasa dan berpantang. Bagi kita orang Katolik, puasa dan pantang artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai sili dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Jadi, puasa dan pantang bagi kita tak pernah terlepas dari doa. Dalam masa Prapaskah, maka puasa, pantang dan doa disertai juga perbuatan amal kasih bersama-sama dengan anggota gereja yang lain. Dengan demikian, pantang dan puasa bagi orang Katolik merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, dan bukan untuk hal lain seperti diet supaya kurus, menghemat dan lain-lain. Dengan mendekatkan dan menyatukan diri dengan Tuhan, maka kehendaknya menjadi kehendak kita. Dan karena kehendak Tuhan yang terutama adalah keselamatan dunia, maka melalui puasa dan pantang kita diundang Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia dengan cara yang paling sederhana, yaitu berdoa dan menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita pun dapat mulai mendoakan keselamatan dunia dengan mulai mendoakan bagi keselamatan orang-orang terdekat dengan kita, seperti orang tua, suami atau istri, anak-anak, saudara, teman, dan juga kepada para imam, pemimpin gereja, pemimpin negara, dan sebagainya. Berikut ini kita melihat ketentuan tobat dengan puasa dan pantang menurut kitab hukum kanonik, kitab hukum gereja katolik. Dalam kanon 1249, semua orang beriman Kristiani wajib menurut tata cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia, dan terutama dengan berpuasa dan berpantang menurut norma kanon-kanon berikut. Kanon 1250, hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Kanon 1251, pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu, dan pada hari Jumat Agung, memperingati sengsara wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kanon 1252, peraturan pantang mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun, sedangkan peraturan puasa mengikat semua orang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Namun para gembala, jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka yang karena usianya masih kurang tidak terikat wajib puasa dan pantang, dibina ke arah cita rasa tobat yang sejati. Pada kanon 1253, konferensi para uskup dapat menentukan dengan lebih rinci pelaksanaan puasa dan pantang, dan juga dapat menggantikan seluruhnya atau sebagian wajib puasa dan pantang itu dengan bentuk-bentuk tobat lain, terutama dengan karya amal kasih serta latihan-latihan rohani. Memang sesuai dari yang kita ketahui, ketentuan dari konferensi para uskup di Indonesia menetapkan selanjutnya seperti berikut. Pertama, hari puasa dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Yang kedua, yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berusia genap 14 tahun ke atas. Puasa, yang ketiga, puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya satu kali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti memilih pantang daging atau ikan atau garam atau jajan atau rokok. Bila dikehendaki masih bisa menambah sendiri puasa dan pantang secara pribadi tanpa dibebani dengan dosa bila melanggarnya. Maka penerapannya adalah, yang pertama, kita berpantang setiap hari Jumat sepanjang tahun. Contoh, pantang daging, pantang rokok, dan lain-lain. Kecuali jika hari Jumat itu jatuh pada hari raya, seperti dalam oktav Natal dan oktav masa Paskah. Penetapan pantang setiap Jumat ini adalah karena gereja menentukan hari Jumat sepanjang tahun adalah hari tobat. Namun jika kita mau melakukan yang lebih, silakan berpantang setiap hari selama masa Prapaskah. Yang kedua, jika kita berpantang, pilihlah makanan atau minum yang paling kita sukai. Pantang daging adalah contohnya, atau yang lebih sukar mungkin pantang garam. Tapi ini bisa juga berarti pantang minum kopi bagi orang yang suka sekali kopi, dan pantang sambal bagi mereka yang sangat suka sambal, pantang rokok bagi mereka yang merokok, pantang jajan bagi mereka yang suka jajan. Jadi jika kita pada dasarnya tidak suka jajan, jangan memilih pantang jajan, sebab itu tidak ada artinya. Yang ketiga, pantang tidak terbatas hanya makanan, namun pantang makanan dapat dianggap sebagai hal yang paling mendasar dan dapat dilakukan oleh semua orang. Namun jika satu dan lain hal tidak dapat dilakukan terhadap pilihan lain, seperti pantang kebiasaan yang paling mengikat, seperti pantang nonton televisi, pantang shopping, pantang ke bioskop, pantang gosip, pantang main game, dan lain-lain. Jika memungkinkan, tentu kita dapat melakukan gabungan antara pantang makanan dan minuman dan pantang kebiasaan itu. Keempat, puasa minimal dalam setahun adalah hari Rabu dan Jumat Agung. Namun bagi yang dapat melakukan lebih, silakan juga berpuasa dalam ketujuh hari Jumat dalam masa Prapaskah. Kelima, waktu berpuasa kita makan kenyang satu kali. Dapat dipilih sendiri pagi, siang, atau malam. Harap dibedakan makan kenyang dengan makan sekenyang-kenyangnya. Karena maksud berpantang juga adalah untuk melatih pengendalian diri. Maka jika kita berbuka puasa atau pada saat makan kenyang, kita juga tetap makan seperti biasa, tidak berlebihan. Juga makan kenyang satu kali sehari bukan berarti kita boleh makan snack atau cemilan berkali-kali sehari-hari. Ingatlah, tolak ukurnya adalah pengendalian diri dan keinginan untuk turut merasakan sedikit penderitaan Yesus dan mempersatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib demi keselamatan dunia. Keenam, maka pada saat kita berpuasa, kita dapat mendoakan untuk pertobatan seseorang atau mohon pengampunan atas dosa kita. Doa-doa seperti inilah yang sebaiknya mendahului puasa. Kita ucapkan di tengah-tengah kita berpuasa, terutama saat kita merasa haus atau lapar, dan doa ini pula yang menutup puasa kita atau saat sebelum kita makan. Di sela-sela kesibukan sehari-hari, kita dapat mengucapkan doa sederhana. Ampunilah aku ya Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan Yesus, mohon selamatkanlah aku. Ketujuh, karena yang ditetapkan di sini adalah syarat minimal, maka kita sendiri boleh menambahnya sesuai dengan kekuatan kita. Jadi, boleh saja kita berpuasa dari pagi sampai siang atau sampai sore, atau bagi yang memang dapat melakukannya sampai satu hari penuh. Juga tidak menjadi masalah puasa sama sekali tidak makan dan minum atau minum sedikit air. Diperlukan kebijaksanaan sendiri untuk memutuskan hal itu, yaitu seberapa banyak kita mau menyatakan kasih kita kepada Yesus dengan berpuasa, dan seberapa jauh itu memungkinkan dengan kondisi tubuh kita. Walaupun tentu jika kita terlalu banyak eksklus, yang berarti kita perlu mempertanyakan kembali sejauh mana kita mengasihi Yesus dan mau sedikit berkorban demi mendoakan keselamatan dunia. Petunjuk umum bagi umat Katolik selama masa Prapaskah. Masa Prapaskah dimulai dengan perayaan Rabu Abu di gereja. Dengan menerima Rabu Abu, setiap umat beriman diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Kamu berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Kejadian 2 ayat 7. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar RRI Samarinda yang berbahagia, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum wangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa waspada, mengamati kesempatan untuk menjadi Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Malah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga para pendengar dimanapun berada selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang berbahagia, semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya, Yosef Gorantokan, penyuluh agama Katolik, mohon diri. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan, jam yang sama, lewat radio kesayangan kita. God bless you.

0: Mimbar Agama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
1: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
2: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
1: Cuci tangannya yang benar ya.
2: Yang benar? Bagaimana, Bu?
1: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
2: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
1: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
3: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

0: RI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 Ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
2: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
3: Halo, Fatma. Susah kali kau ya angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau bikin repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
2: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak kuangkat-angkat.
3: Kau kerjalah, jangan judul aja. Gimana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
2: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi Lek, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
3: Wah, mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita loh.
2: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
1: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar,

0: bertambah lagi dan lagi, hingga akhirnya aku kehilangan segalanya.
1: Udah, semuanya putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semuanya juga masih kurang melunasi utang-utangmu. Kau tahu Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
2: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek, nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
1: Aku udah kuperingatkan ya kau ya Hotma, kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab, sekarang jangan menyesal, semua ku sita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya, lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir, kuakhiri hidupku. Untungnya, aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku. Orang yang menyelamatkanku, di detik terakhir, aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
3: Ayah Agoy Yamang, turun anak, turun anakku, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Agoy Yamang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak. Aku tak berguna, hanya menyusahkan orang tuaku.
3: Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah. Turunlah. Kita bicarakan baik-baik ya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak ya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
2: Aku udah buntu pak, utang di mana-mana, kerja gak ada, kawan-kawan sudah berhasil semua, aku cuma jadi beban di rumah pak.
3: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
2: Aku kecanduan judol, pak. Akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku, pak.
3: Agoy Yamang, dengar Amang ya, dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidupmu selesai. Ingat nak, kau masih muda mang, masih sehat, masih bisa kau kerja loh.

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi merah putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya aku sadar, judul bukanlah kerjaan, dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.
2: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawarti, bagi kita pada pukul 21.13 waktu Indonesia Tengah. Lanjutnya kita memasuki program acara Ngobras-Ngobrol bareng komunitas. Untuk informasi pertama pendengar, kita sajikan dengan Polres Tulungagung dan komunitas Ojol Perkuat Sinegri Jaga Kamtibmas. Polres Tulungagung terus memperkuat komunikasi dan sinerginya dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan silaturahmi, diskusi dan doa bersama antar Polres Tulungagung dengan komunitas Ojek Online Tulungagung yang digelar pada Jumat malam 28 Agustus 2026 di Griyo Semar Mesam Jembon, Kecamatan atau Kabupaten Tulungagung. Kegiatan tersebut pendengar dihadiri oleh Kapolres Tulungagung AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, SIK Pejabat Utama Polres Tulungagung, Ketua PDOI Kabupaten Tulungagung Haris beserta para anggota komunitas Ojek Online.

Dalam suasana penuh keakraban, kegiatan menjadi ruang untuk membangun komunikasi dua arah antar kepolisian dan pengemudi ojek online. Berbagai hal terkait keamanan, ketertiban, serta peran masyarakat dalam menjaga kondivitas wilayah menjadi bagian dari diskusi bersama.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: maju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ikut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: Baik pendengar setiap pukul 1 Sandawar tiba kita pada pukul 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan. Kapolres Tulungagung AKBP Wiwin Junianto Supriyadi SIK menyampaikan pentingnya pembangunan komunikasi yang baik antar seluruh elemen masyarakat menurutnya. Setiap persoalan yang muncul hendaknya dapat diselesaikan melalui dialog, komunikasi, dan koordinasi bersama. Lebih lanjut, pendengar, Kapolres berharap komunitas ojek online di Kabupaten Tulungagung dapat menjalani bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga pendengar, para pengemudi ojol juga diharapkan mampu menjadi pelopor keselamatan dan berlaku dalam berlalu lintas. Kapolres juga mengaku bersyukur dapat bertemu dan berdiskusi langsung dengan para pengemudi ojek online di Tulungagung. Menurutnya pendengar, silaturahmi semacam ini penting untuk mempererat hubungan dan membangun pemahaman bersama antar Polri dan masyarakat. Sementara itu, Ketua PDOI Kabupaten Tulungagung Haris menyampaikan komitmen komunitas ojek online untuk terus bersinergi dengan Polres Tulungagung. Ia berharap kegiatan silaturahmi dan diskusi tersebut dapat terus dilaksanakan secara keseluruhan.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

0: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.
1: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada komunitas Ojol Jayapura Sentani gelar dana untuk korban gempa di NTT. Puluhan pengemudi ojek online ojol yang berasal dari wilayah Jayapura sana tidak menggelar aksi solidaritas kemanusiaan menggalang dana serentak guna membantu para korban bencana alam gempa di Nusa Tenggara Timur. Aksi kemanusiaan ini berlangsung di beberapa titik lampu merah utama dan pusat keramaian sejak pagi hari berbekal kordus bertulisan Pray for NTT. Para pengemudi ojol ini dengan antusias mengetuk hati para pengguna jalan yang melintas. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Saya akhiri program ngobrol bareng komunitas pada malam yang berbahagia ini. Tepat pada pukul 22 kita akan memasuki di program acara selanjutnya, ada di Ruang Rindu ya pendengar. Baik pendengar, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan dua lagu setelah berita ini ya. Kita lanjutkan melalui handphone ke Nabire. Koordinator aksi bernama Andre menyatakan kegiatan ini murni gelar spontanitas atas dasar rasa kemanusiaan untuk membantu para korban bencana alam gempa bumi di NTT.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri.

terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: kakak dong, itu sebelah kamu.
1: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
0: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
1: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah. Kakak sih.
0: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu deh, kalau kamu terus-terusan begitu.
1: Ya deh kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
2: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa pengaruh positif.
3: Eh Dir, apa kau bikin?
4: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
3: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
4: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
3: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
4: Lalu apa urusannya dengan saya?
3: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
4: Heh, begitu kah?
3: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
4: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
3: Nah, itu kau pintar.
5: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara lain.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
8: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
7: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
8: Wow, keren.
7: Bagaimana? Bangga nggak?
8: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
7: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
4: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
3: Kan udah ada pot, Mah.
4: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
3: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
4: Iya, dan kita harus ingat 3M.
3: Apa itu 3M, Mah?
4: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
3: Wah, Mama hebat ya.
5: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga. Tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih. Banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cakarda nih, cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
4: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Kakak mau terka baju, Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak nggak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, iya, iya.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah bapakmu geni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil bapak, tapi keburu bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
0: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa maaf, tolong, dan terima kasih.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Dek, tolong ambilin buku kakak dong. Itu sebelah kamu.
2: Duh, apaan sih? Ambil sendiri sana. Gak lihat, aku lagi main game.
1: Kamu nih, tiap hari, tiap jam, tiap detik main HP terus.
2: Apa-apaan sih kakak ini? Ais, kan? Kalah. Kakak sih.
1: Ya kamu boleh main HP, tapi harus ingat waktu juga. Tahu gak, gara-gara sering main HP, kamu jadi gak ada sopan santunnya. Ditambah kurang bersosialisasi sama teman-teman kamu dan lingkungan sekitar juga. Itu tuh bisa memperburuk karakter kamu, dek, kalau kamu terus-terusan begitu.
2: Ya dek, kak, maaf ya, sini aku ambilin bukunya.
3: Gunakan gadget dengan bijak untuk membawa

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau dimanapun saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi.
4: Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian lagu-lagu Islam yang telah kami hadirkan. Selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan program acara Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda.

dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah.

Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memiliki dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Quran Surah Az-Zumar ayat 7.

0: 101 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar Pro 1 dan pemirsa, kita bisa berjumpa kembali di akhir pekan 30 Agustus 2026. Saya Rati Irawan, rekan Ferdi temani Anda dalam Mutiara Pagi. Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat, dan lisan kita tidak lepas akan ucapan syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT, khusus nikmat iman dan juga nikmat Islam. Pada pagi hari ini kita akan berjumpa dalam Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Sudah bersama kami Ustaz Muammar Zaki LC. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana ya?
1: Alhamdulillah sehat ya Ustaz.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah baik. Pagi hari ini tema yang ingin disampaikan adalah antara qanaah dan kemalasan ketika merasa cukup menjadi penghalang kemajuan, demikian ya Ustaz ya?
2: Baik.
1: Pendengar dan pemirsa, kita akan bersama menyimak tausiah dari Ustaz Muammar Zaki LC. Setelah itu nanti silakan Anda berdiskusi bersama kami di line telepon dan WhatsApp. Siaran pagi ini juga bisa Anda saksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital. Baik Ustaz, mohon berkenan mungkin bisa kembali memposisikan kamera di pagi hari ini karena mohon izin Ustaz. Baik. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Mohon berkenan untuk Ustaz Muammar Zaki untuk kembali memposisikan kameranya dalam posisi landscape. Alhamdulillah, baik. Silakan Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya. Kembali lagi kameranya Ustaz.
2: Kembali lagi.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah. Baik, silakan Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar dan host kita yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pagi hari ini kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah dengan berbagai nikmat-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan keimanan, sehingga bagi yang Allah tambahkan keimanannya kepadanya, ia masih bisa untuk berangkat pada pagi hari ini ke masjid untuk menunaikan kewajiban yang harus ditunaikan olehnya sebagai seorang muslim. Dan juga nikmat Allah kepada kita, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya, karena kita mengetahui di bagian beberapa tempat dan tempat-tempat kita, ya, ada saudara-saudara kita yang mereka sedang mengalami kesulitan dengan kebakaran hutan sehingga polusi udara, mereka kesulitan untuk bernafas. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri mereka. Allah juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini kita di Kalimantan Timur khususnya dan di Kalimantan seluruhnya belum merasakan turunnya hujan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kenikmatan, salah satunya adalah nanti diturunkannya hujan. Dan di daerah yang lain juga kita mengetahui kabar terakhir di NTT, ya, sedang mengalami gempa bumi. Maka ini juga mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita, sehingga ketika bagi orang-orang yang beriman, ia akan bertambah imannya, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga ingin membantu dan melakukan yang terbaik bagi sesama. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Yang maha sekalian yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kami akan membawakan tema yang banyak sekali kesalahpahaman yang tersebar di masyarakat kita antara sifat qanaah dengan jebakan kenyamanan. Kadang-kadang seseorang itu seringkali kita merasa cukup dengan apa yang sudah kita punya. Kita sudah cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Hanya seringkali terjebak merasa cukup mengakibatkan orang berhenti untuk berusaha karena ia sudah merasa dirinya sudah mapan, merasa dirinya sudah cukup membantu orang lain. Sehingga kata cukup ini menjadi semacam

0: Baik, pendengar dan pemirsa, kami masih kembali mencoba terhubung dengan narasumber kami. Kami akan kembali sesaat lagi dengan Ustadz Muammar Zaki LC yang tadi baru saja menyampaikan tausiah mengenai antara qanaah dan kemalasan ketika merasa cukup menjadi penghalang kemajuan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.
1: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 FM,

0: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Alhamdulillah kami sudah kembali terhubung dengan Ustaz Muhammad Zaki. Kita lanjut kembali. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan.
1: Mohon maaf tadi internetnya kurang. Baik. Terputus di sini
0: wifi-nya. Ya, baik, siap Ustaz, boleh melanjutkan kembali. Tadi kita masih di bagian awal ya Ustaz ya. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim, kami lanjutkan. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka pada pagi hari ini kami sampaikan suatu tema tentang qanaah dan ketenangan hati, di mana terkadang salah dipahami oleh masyarakat yang seharusnya menjadi ketenangan malah menjadi jebakan kenyamanan. Kadangkala ketika kita sedang merasa cukup dengan diri sendiri, kita jadi lupa bahwa tujuan daripada hidup adalah melakukan kebaikan sehingga kebaikan tersebut terus tumbuh di antara kita. Sehingga di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah rasa cukup. Banyak manusia yang mengejar sesuatu sepanjang hidupnya karena berharap, yaitu suatu saat dia bisa berkata, alhamdulillah saya sudah melakukan ini, alhamdulillah saya sudah mengerjakan dan berbuat yang sebaik-baiknya adalah ini dan itu. Namun ternyata rasa cukup ini memiliki dua wajah, yaitu ada rasa cukup yang menjadi nikmat, sehingga dengan nikmat tersebut hati menjadi tenang, tidak iri kepada orang lain, bersyukur terhadap pemberian Allah, tetap berusaha memperbaiki diri. Maka inilah yang disebut sebagai qanaah. Tetapi ada juga yang rasa cukup ini menjadi sebuah ujian bagi seseorang. Kapan hal tersebut terjadi? Ketika seseorang sudah merasa cukup sehingga dia berhenti untuk belajar, sehingga dia berhenti untuk berusaha, sehingga dia tidak peduli dengan keadaan sekitar, sehingga ia malah merasa masalah orang lain itu bukan masalah dirinya. Dan ini adalah jebakan daripada kenyamanan. Kadang manusia itu bukan jatuh karena kekurangan, tetapi jatuh karena terlalu nyaman. Ada orang yang ketika belum memiliki apa-apa, ia rajin beribadah, ia berusaha, ia berdoa kepada Allah. Tetapi setelah Allah memberikan kepadanya pekerjaan, setelah Allah memberikan kepadanya rumah, setelah Allah memberikan kepadanya kecukupan, keluarga, kedudukan, dan penghasilan yang matang, maka mulailah ia berkata, sudah cukup, saya tinggal menikmati hidup. Padahal bisa jadi nikmat yang Allah berikan kepada dirinya bukan tanda bahwa dirinya perjalanan itu telah usai, tetapi bahwa Allah sedang memberikan kepadanya amanah yang lebih besar dalam bentuk yang lainnya. Karena harta sendiri, hidup nyaman itu sendiri, itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disinilah pentingnya kita memahami sifat qanaah yang benar. Maka apa itu qanaah? Qanaah itu berasal dari kata qanaah yaqna'u qana'atan, yang bermakna ia adalah ridho, ia adalah bermakna merasa cukup, ia bermakna adalah menerima. Sehingga Ibnu Manzur ya, dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau mengatakan al-qana'ah ar-ridho bil-qism, yaitu adalah qana'ah adalah ridho terhadap pemberian, ridho terhadap pembagian yang telah Allah bagi kepada dirinya. Namun para ulama menjelaskan bahwa qana'ah itu bukan sekedar menerima keadaan begitu saja, tetapi qanaah adalah ketika ketenangan hati terhadap apa yang Allah berikan tanpa kehilangan semangat untuk melakukan kebaikan. Karena manusia sering memahami atau masyarakat kita memahami salah terhadap qanaah. Ada yang mengira saya sudah qanaah, jadi tidak perlu mengejar apapun. Saya qanaah, jadi tidak perlu berbuat yang berlebihan. Padahal itu bukan qanaah, tapi bisa jadi itu jebakan kemalasan yang diberikan label sebagai label agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang paling qanaah. Jika qanaah itu bermakna berhenti berusaha, maka manusia yang paling tidak qanaah adalah Rasulullah. Tetapi sejarah menunjukkan sebaliknya. Beliau itu berdakwah selama 23 tahun. Padahal sebelum masa kenabiannya, ia telah menjadi orang yang matang secara finansial. Diberikan istri yang memiliki kedudukan yang luar biasa di antara kaum Quraisy, Ibunda Khadijah. Ya, harta sudah ada, apa yang diperlukan? Tetapi setelah itu, beliau berdakwah 23 tahun lamanya, membangun masyarakat, mengirim utusan dakwah, membuat strategi, menghadapi berbagai ujian, menjadi pemimpin. Maka apabila qanaah kita artikan berhenti, maka Rasulullah adalah orang yang paling tidak qanaah. Nyatanya beliau adalah orang yang paling qanaah. Walaupun demikian, beliau tetap berusaha. Ya, maka beliau tidak pernah mengatakan saya sudah cukup, umat sudah banyak, perjuangan sudah selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insyirah ayat 7-8, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai terhadap satu urusan, maka tetaplah untuk melakukan pekerjaan yang selanjutnya, bersiap melakukan pekerjaan yang selanjutnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu berharaplah. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ayat ini mengajarkan kepada seorang mukmin bahwa kita seharusnya tidak memiliki konsep berhenti dalam kebaikan. Selesai dalam satu amal, muncul lagi amal berikutnya. Berhasil satu perjuangan, maka menambah lagi perjuangan yang lainnya. Ya. Dan kita ketahui bahwa ada perbedaan antara qanaah dan kemalasan daripada zona nyaman. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui perbedaan besarnya antara tenang karena Allah dan diam karena nyaman. Qanaah itu berarti ketika kita mengatakan, ya Allah, aku bersyukur dengan apa yang Engkau berikan, tetapi jadikan aku menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Sedangkan zona nyaman berkata, saya sudah baik, saya sudah nyaman, biarlah orang lain berjuang. Qanaah itu melahirkan rasa syukur, dan bentuk daripada rasa syukur adalah berbuat, bertindak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Maksud ceritakanlah dalam surah Ad-Duha tersebut, ya, maksudnya adalah dengan Allah memberikan kita pada nikmat, maka berbuatlah. Maka bentuk perbuatan kita, ibadah kita itu merupakan bentuk daripada kita menceritakan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga berbeda dengan zona nyaman, yang mana zona nyaman ini melahirkan kelalaian. Qanaah membuat seseorang melihat nikmat sebagai amanah, sedangkan zona nyaman itu membuat seseorang melihat nikmat sebagai milik pribadi. Maka ketika nikmat membuat kita berhenti berkembang, salah satu ujian terbesar adalah ini, yaitu kemapanan yang melalaikan seseorang. Karena kita ketahui bahwa dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, kita akan senantiasa berdoa memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dengan orang yang merasa sudah cukup, di mana mereka sudah seringkali merasa lupa bahwa ia tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Alaq 6-7, "Kalla innal insana la yatagha." Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar mereka melampaui batas. Bagaimana mereka melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, ketika mereka merasa sudah cukup. Ketika mereka sudah merasa cukup, maka Allah tidak mengatakan manusia melampaui batas karena mereka kurang, bukan. Tetapi mereka melampaui batas karena mereka sudah merasa cukup. Ketika manusia merasa tidak membutuhkan apapun, bahkan ketika mereka sudah tidak lagi membutuhkan kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, dan disitulah awal mula kehancuran. Maka bahaya sekali ketika kita melihat kesulitan orang lain, terutama Ya, di sekarang ini kita ketahui di daerah-daerah kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri terkena dampak daripada sekarang ini kebakaran hutan, hujan tidak turun, ya, terutama di daerah Kalimantan. Di daerah yang lainnya di NTT, ya, saudara-saudara kita mengalami gempa. Seandainya saat ini ketika Anda, para pendengar sekalian dan saya sendiri, sedang tidak merasakan kesulitan tersebut, tetapi kita tidak

berikan bantuannya seadanya kepada saudara-saudaranya. Maka kalimat ini ketika dia mengatakan alhamdulillah sekilas benar. Ya memang kita harus bersyukur, tetapi masalahnya adalah ketika rasa aman itu membuat hati kita berhenti untuk peduli. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Ya, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri walaupun mereka juga memerlukan. Ini adalah yang seharusnya ya seorang muslim lakukan ya terhadap dirinya dan kepada orang lain, bukan mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah karakter orang yang beriman. Bukan hanya bertanya apakah saya aman, tetapi bertanya apakah saudara saya sudah aman. Nah, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika musibah menimpa diri seorang muslim, ya, maka ada penyakit daripada manusia ketika orang lain kehilangan pekerjaan misalnya. Kita hanya mengatakan semoga Allah mudahkan, tapi tanpa memberikan bantuan. Ketika dirinya kehilangan pekerjaan, ya, tetapi ketika dirinya kehilangan pekerjaan, dia mengatakan, ya Allah, mengapa ini terjadi kepadaku? Lalu ketika orang lain sakit, dia mengatakan semoga cepat sembuh, tanpa memberikan bantuan dan sebagainya. Tapi ketika dirinya yang terkena sakit tersebut, maka dunia terasa runtuh. Nah, kenapa? Karena manusia seringkali mengukur sesuatu berdasarkan jarak. Yang jauh terasa kecil, yang dekat terasa besar. Padahal Allah, ya, bagi Allah, air mata seorang anak yatim di tempat yang jauh sama berharganya dengan air mata kita sendiri. Kesulitan orang muslim di negeri lain tetap bagian daripada tanggung jawab kita sebagai umat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad." Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang, dalam kecintaan, dalam kelembutan itu seperti satu tubuh. Ya, di mana Rasulullah melanjutkan, "Idza shtaka minhu 'aduun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Apabila satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain itu akan merasakan sakit dan tidak bisa tidur, bahkan demam. Maka bagi seorang muslim inilah yang harusnya kita rasakan. Kita merasakan seperti satu bagian tubuh, di mana ketika satu tubuh sakit, maka tubuh lainnya pun merasakan sakit. Maka para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qanaah yang benar itu adalah qanaah ketika ya kita melahirkan kepedulian kepada sesama. Ya, dan dia tidak menjadi pribadi yang dingin. Justru ketika dia merasa cukup, ia mampu memberi. Orang yang tidak qanaah selalu merasa kurang. Punya sedikit dia merasa kurang, punya banyak masih kurang, kaya takut kehilangan. Maka akibatnya apa? Orang qanaah, apa yang saya miliki bukan hanya untuk saya. Ya, orang yang qanaah adalah orang yang mengatakan apa yang saya punya, semua yang saya pegang, semua yang saya rasakan saat ini semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta mereka ada hak-hak orang yang meminta dan orang yang tidak mendapatkan bagian. Nah, para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum merasa hidup kita sudah cukup, maka pertanyakan, apakah saya cukup dekat dengan Allah atau karena saya sudah nyaman dengan dunia? Yang kedua, apakah keberhasilan saya membuat saya lebih peduli ataukah tidak? Dan yang ketiga, jika Allah mengambil nikmat yang saya miliki hari ini, saat ini, detik ini, apakah saya memiliki hubungan yang kuat dengan Allah? Apakah saya masih bisa sholat ke masjid? Apakah saya masih bisa memberikan ya sedikit nafkah kita kepada orang lain? Maka ketika kita sudah mempertanyakan hal-hal tersebut dan kita bertindak berbuat sebaik-baiknya,
maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah terus berusaha, terus berbuat, bukan sebaliknya. Ya, pada saat musim kering, ya mungkin Allah selesaikan nanti masalah kita. Mudah-mudahan Allah selesaikan masalah kita, yaitu masalah kekeringan tanpa adanya hujan, air asin masuk, ataupun kebakaran dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang muslim, kita tidak berhenti ketika Allah telah selesaikan masalah kita, tapi kita bersiap untuk menyelesaikan masalah lainnya. Kelak pasti akan ada lagi musim hujan. Gimana dengan musim hujan tersebut? Hujan akan banyak, curah hujan akan turun, ya, maka apa yang kita lakukan? Pasti di daerah-daerah tertentu ada banjir, maka persiapkan diri kita untuk banjir tersebut, ya. Para pemangku kekuasaan, mereka terus berusaha untuk bekerja, ya, untuk masa-masa yang akan datang. Ketika sebelum terjadi kebakaran, mereka pun juga harus berusaha, kita pun juga harus berusaha untuk apa? Melindungi lingkungan kita, kemudian melakukan hal-hal tindakan preventif. Dan inilah yang dimaksudkan adalah berbuat sebaik-baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman bahwa

0: terus bertambah nikmatnya sehingga dia akan diam, tetapi dia akan terus berusaha sampai akhir hayatnya, karena sesungguhnya yang ia cari adalah ridho Allah, bukan ridho manusia, bukan zona nyaman. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, terima kasih Ustadz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Silahkan Anda bisa gunakan dolan telepon 0541-7365-666-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube maupun aplikasi RI Digital bisa manfaatkan kolom live chat. Kami kembali sesaat lagi.
2: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikit pun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Ustadz Muhammad Zaki Elsi dari Muhammadiyah Samarinda. Baik Ustadz, kita masuki sesi diskusi. Ustadz, sudah ada pendengar yang bergabung. Kita terima dulu ada penelpon pertama berikut ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Ini Ori di Samarinda.
0: Iya, silakan.
1: Ini dengan Ustadz Muhammad Zaki dan Rati Irawan.
0: Iya, Bang Ori di Samarinda, betul, dengan saya Rati Irawan. Silakan.
1: Mau menanyakan. Mau menanyakan. Orang bisa mengalami kejadian yang merugikan. Bagaimana umat muslim menjadi dekat dengan Allah di dalam situasi apapun dengan pertolongan dari Allah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Zaki dan Irawan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ori. Orang bisa mengalami kejadian merugikan, bagaimana orang tersebut tetap masih bisa merasa dekat dengan Allah, ya. Baik, 0541-736-566 743-495 boleh di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda bisa menggunakan untuk menelpon maupun memberikan pesan via WhatsApp. Ada penelpon berikutnya lagi Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati.
0: Baik, Pak Susongko ya, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustaz, yang saya alami, saya merasa bersyukur mulai merantau dari kampung sampai di perantauan ini. Alhamdulillah Allah memberikan pekerjaan, punya istri, punya anak, punya rumah, alhamdulillah. Namun saat ini saya ini tunanetra, tidak bisa lagi berjamaah di masjid secara istiqomah, hanya sholat di rumah saja, dan pernah 3 kali tidak sholat Jumat. Apakah itu disebut orang yang murtad? Jadi baik, apa yang harus saya kerjakan sama menunggu akhir hidup saya ini dalam menjalani sisa-sisa umur ini. Mohon pencerahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko. Baik, kami cukupkan dulu sementara dua. Baik, ada satu lagi ya. Setelah yang berikut ini kita berikan kesempatan narasumber kami untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah, Pak Nano, silakan Pak.
3: Ya Ustaz, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Ya, jangan lupa Ustaz. Kita ini kan harus bisa mengurus dirinya sendiri dulu, baru bisa mengurus orang lain, kan begitu bahasanya. Cuma masih banyak kan juga orang itu kalau sudah menang-menang bisa mengurus dirinya sendiri, menumpuk harta, tidak terpikirkan bahwa masalah sekitarnya, bahkan masyarakat se-Indonesia ini masih kebanyakan yang kekurangan gitu. Jadi kondisi kayak begini seperti apa sih LPI?
0: Baik,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 penelpon Ustaz, silakan.

0: Okay.
1: Cukup jelas sih pertanyaannya.
0: Inilah ya kalau cukup jelas. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, di mana orang bisa merasa kesulitan bagaimana bisa tetap merasa dekat dengan Allah. Maka para pendengar sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep kesulitan dalam hidup kita itu adalah suatu kepastian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Mulk, "Waliyabluwannakum ayyukum ahsanu amala." Allah itu pasti akan memberikan cobaan kepada kalian. Dan dalam cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah itu menginginkan melihat kepada kita mana yang telah menjadi pribadi terbaiknya, versi terbaiknya dalam keadaan diberikan ujian. Bukan di dalam keadaan tidak adanya ujian dan kesulitan, tetapi Allah mengatakan ahsanu amala, sebaik-baiknya perbuatan. Isim ahsan itu adalah kata-kata isim tafdil atau artinya sangat, yang paling, yang terbaik. Ya, maka Allah tidak hanya mengatakan, Allah itu ingin melihat ya perbuatan manusia ketika dalam keadaan diberikan ujian, apakah mereka berbuat baik saja? Bukan, tetapi Allah mengatakan ketika mereka ditimpa ujian, apakah mereka telah melakukan versi terbaiknya. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagi seseorang muslim, bagi seorang yang beriman, ujian itu bukanlah sesuatu yang mengurangi derajatnya, tetapi ujian itu adalah sesuatu yang menambah pada dirinya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seorang hamba, maka ia sesungguhnya ya telah diberikan kesempatan untuk mengangkat derajat dirinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sungguh menakjubkan ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Ya, di mana inna amrahu kullahu khair. Segala sesuatu yang terjadi pada dirinya itu semuanya hal yang baik. Di mana walaysa zaka li ahadin illa lil mukmin, itu tidak akan mungkin terjadi kepada orang-orang yang beriman. Ya, di mana dia di idza asabathu sarra syakara, ketika dia ditimpa dengan kenikmatan, ya maka dia bersyukur. Dan ketika idza asabathu dharra, ya maka sabara, ketika dia ditimpa dengan kemudaratan, kesulitan, maka dia cukup bersabar. Fakana khairallahu, dan itu adalah versi terbaik bagi dirinya. Maka harus dirubah bagaimana kita memandang daripada masalah yang Allah berikan kepada kita atau ujian yang diberikan kepada kita. Ujian ini tidak hanya bentuknya dalam bentuk kesulitan, bahkan ujian pun termasuk diantaranya adalah kenikmatan, yang mana kalau kesulitan membuat seseorang itu bisa menjauhi ya, bahkan dia bisa kufur terhadap Allah. Bahkan juga ketika diberikan nikmat, dia juga bisa kufur dengan apa? Tidak melampaui batas, dengan tidak apa? Dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dua-duanya sama-sama ujian daripada Allah. Sehingga di antara keduanya, mana di antara manusia yang dia bisa dekat dengan Allah, di mana yang dia bisa memahami bahwa semua yang Allah berikan adalah bentuk untuk mengangkat derajat dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu pertanyaan yang kedua dari Pak Susongko bertanya tentang bahwa beliau seorang tunanetra yang sering kesulitan beribadah dan tidak bisa melakukan sholat Jumat. Maka kepada Pak Susongko kami sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban yang melampaui batas daripada kemampuan seorang hamba. Para mufassir menyatakan bahwa ayat ini khusus terhadap syariat Islam, yang mana syariat Islam ini tidak memberatkan seseorang untuk melakukan yang di luar daripada kemampuannya. Nah, di antara kemampuan yang tidak mampu untuk dilakukan adalah sebagaimana Bapak ya, yang kesulitan untuk bisa sholat berjamaah di masjid, terutama pada saat sholat Jumat. Maka boleh dilakukan diganti dengan sholat zuhur, ya, boleh diganti untuk melakukan sholat di rumah dan sholat zuhur, terutama ketika tidak ada yang mengantarkan, terutama ketika tidak ada yang bisa membantu. Tapi kalau misalkan ada yang bisa membantu, maka boleh dia untuk pergi ke masjid. Tetapi kalau tidak bisa, maka Allah tidak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan pada hal yang lebih daripada kemampuan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu mungkin Mbak bisa diingatkan pertanyaan ketiga.
1: Baik, pertanyaan ketiga tadi dari Pak Nano, orang merasa sudah cukup ngurus diri sendiri. Intinya, izin Ustaz dari awal, jadi orang bisa membantu orang lain kalau sudah bisa mengurus diri sendiri, tapi biasanya akan lupa ketika merasa sanggup untuk mengurus diri sendiri, menumpuk harta dan tidak peduli pada akhirnya.
0: Baik, bismillah. Memang seringkali seseorang itu mungkin pada saat dia belum memiliki apa-apa, dia berniat meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kemampuan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Di antaranya apa? Bisnisnya dilancarkan, usahanya dibuat laku, ya, dan kemudian dia banyak harta. Tetapi jebakan itu terus ada. Apa jebakannya? Jebakan ketika dia sudah mampu, dia merasa belum cukup. Dan ketika sudah kaya, dia merasa apa? Dia merasa selalu kurang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dengan kisah di orang Bani Israel terdahulu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tiga orang yang mereka ada yang buta, ada yang punya apa? Botak, ya, dan ada juga yang punya penyakit kulit. Nah, kemudian orang yang punya penyakit kulit didatangi oleh malaikat. Ya, kemudian malaikat tersebut dalam bentuk wujud manusia datang kepadanya dan mengatakan apa yang kau butuhkan. Bagi orang penyakit kulit, dia meminta kepada Allah untuk apa? Disembuhkan penyakit kulitnya. Lalu diberikan harta kepadanya. Lalu kepada orang selanjutnya yang botak pun juga seperti itu. Disembuhkan dari kebotakannya, kemudian diberikan harta kepadanya. Kemudian kepada orang yang selanjutnya, kepada yang buta, juga seperti itu. Ya. Dan setelah itu, bertahun-tahun kemudian, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Malaikat datang. Malaikat datang dalam wujud mereka yang dahulu. Maksudnya dalam wujud sakit mereka yang terdahulu. Ya. Yang dimana kemudian malaikat itu mengatakan, aku adalah seorang yang miskin, sedang dalam perjalanan, aku telah kehilangan bekal, tidak ada yang dapat membantuku, kecuali Allah, kemudian engkau, ya. Maka aku meminta sedikit dari apa yang telah Allah berikan kepadamu. Maka bagi orang yang pertama, ini bagi orang yang sudah kufur, merasa apa yang telah terjadi pada dirinya adalah hasil dari diri payahnya sendiri, dia mengatakan apa? Kebutuhanku banyak. Lalu orang yang kedua juga mengatakan, aku memiliki banyak tanggungan. Sehingga tidak akan pernah selesai untuk berbuat. Tidak akan pernah selesai untuk bertindak. Maka kecuali bagi orang yang ketiga, di mana ia mengatakan, dahulu aku adalah seorang yang buta, Allah mengembalikan penglihatanku, dan dahulu aku adalah orang yang miskin, ambillah apa yang engkau butuhkan, ya, ambillah apa yang engkau butuhkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang ketiga, pertahankanlah hartamu, sesungguhnya kalian semua diuji, Allah telah ridho kepadamu dan murka kepada dua orang yang lainnya. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus memahami tentang konsep bahwasanya harta kita yang kita miliki ini adalah titipan daripada Allah. Maka Allah lah yang berhak untuk memberikan kepada siapa yang berhak, dan Allah pun berhak mengambil dari siapapun yang berhak diambil dari. Maka kisah ini pun juga mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita miliki itu sebenarnya hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berada di puncak, merasa kita berada pada zona nyaman, lalu kita merasa kurang dan kurang dan kurang, maka hati-hatilah, ini adalah jebakan daripada kenikmatan itu sendiri yang menyebabkan seseorang itu bisa lalai. Dan ketika sudah lalai, maka dia bisa menjadi kufur nikmat terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Kami akan jeda. Setelah ini saya akan bacakan ada penanya dari kolom live chat di kanal YouTube RRI Samarinda.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk sesi ini, Ustaz, saya akan bacakan ada pendengar atau pemirsa ya yang menyampaikan pertanyaan via kanal YouTube. Ada Bapak Ahmad Zaini di @ahmadzaini2053 dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Ustaz, mohon pencerahan bagaimana penerapan konsep Al-Quran dan Rasulullah antara qanaah dan kemalasan sehingga ketika musim kemarau dan hujan menjadi sesuatu yang berkah. Baik, ada tambahan lagi Ustaz, bagaimana peran pemimpin seperti Rasulullah yang sangat memperhatikan umatnya, dan beliau pun orang yang paling qanaah yang memberikan contoh teladan bagi semua manusia. Baik, silakan Ustaz. Ya, silakan Ustaz untuk menjawab pertanyaan tadi yang sudah saya bacakan, sampaikan dari kanal YouTube. Ustaz, apakah terdengar suara saya?
2: Iya, maaf, nyala. Bismillahirrahmanirrahim, dari Pak Ahmad Zaini. Yang pertama, bahwa kita harus memahami bahwa kesulitan itu pun juga merupakan pengingat bagi manusia bahwa semua yang telah Allah berikan itu sejatinya bukan milik kita, tetapi sejatinya adalah milik Allah, amanah Allah Subhanahu wa taala. Manusia sering hidup dengan ilusi air selalu tersedia, makanan selalu ada, pekerjaan pasti ada. Maka sampai tiba-tiba Allah kemudian angkat nikmat tersebut sehingga membuat manusia sadar, selama ini yang saya anggap biasa ternyata adalah karunia daripada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat ke 68 dan 70 sampai 70, afara'aitumul ma' alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang engkau minum, kamulah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya. Sekiranya kami kehendaki atau Allah menghendaki, maka niscaya kami akan dia jadikan dia asin. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Maka para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibrah daripada kesulitan yang kita alami saat ini merupakan pengingat bahwa apa yang telah terjadi sebaliknya itu merupakan nikmat daripada Allah. Ketika saat kemarau, maka kita memahami tentang nikmat adanya air. Ketika kita sakit, maka kita merasakan nikmatnya hidup sehat. Ketika tidak memiliki harta, kita mengingat bahwa harta itu pun juga nikmat daripada Allah. Maka air yang kita minum setiap hari itu bukan otomatis, ya adalah pemberian langsung, ya bukan satu ya, hal yang otomatis, ya yang tanpa ada hal, tanpa ada sebab. Ia adalah pemberian daripada Allah, sebabnya daripada Allah. Maka jangan merasa memiliki apa yang sebenarnya hanya dititipkan oleh Allah. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Nah, berlanjut kepada yang pertanyaan kedua tentang bagaimana, ya, mohon untuk dibenarkan kalau misalkan saya salah menangkap pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanaahnya beliau? Maka salah satu bentuk qanaahnya beliau dengan ujian sekalipun. Kita tahu bahwa kisah Sirah Nabawiyah, ketika beliau ditimpa dengan kesulitan, kekeringan, ya, bahkan dalam keadaan perih, mereka diperintahkan berpuasa, ya, terutama di dalam perang, ya, yang mereka dalam jumlah sedikit, perang Khandaq misalkan, ya, melawan orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilahnya yang sangat banyak. Mereka kekeringan, ya, masa paceklik, ya, harus tetap berusaha. Bayangkan dalam keadaan seperti itu, kesulitan, mereka tidak memikirkan dirinya sendiri, ya. Sehingga para sahabat ketika ingin perang Khandaq itu, perang Khandaq ingin terjadi, apa yang dikatakan para sahabat? Para sahabat hampir mengatakan, ya Rasulullah, kita harus menguatkan ekonomi kita. Apa kata Nabi SAW? Lalu ayat turun, falatuhliku anfusakum illa tahluka. Janganlah kalian masukkan diri kalian kepada kehancuran. Apa maksud kehancuran? Yaitu adalah menyelisihi perintah Allah. Ya, untuk apa? Berperang. Sehingga dalam ujian sekalipun kita harus bertindak, kita harus berbuat, bukan diam. Karena akhir Rasulullah itu beliau memiliki kemampuan yang sudah mapan, cukup, tetapi beliau tidak berhenti, beliau malah berbuat selanjutnya di 23 tahun sisa umur beliau. Nah, inilah bentuk qanaah yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Insyaallah semua pertanyaan sudah terjawab ya dari pendengar dan pemirsa kami di pagi hari ini. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk menjadi orang yang atau umat yang qanaah dalam arti yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon berkenan Ustaz di bagian akhir ini menutup dengan doa, silakan Ustaz.
2: Baik, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar apa yang Allah berikan kepada kita dan kita menjadi pribadi

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar RRI Sendawar dimanapun berada, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda turut menyiarkan program Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini Anda mendengarkan Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Tapi pendengar, memasuki pukul 6.30 kami akan hadirkan program Sendawar Pagi ini dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Bersama saya ini pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Senang sekali pagi ini saya dapat kembali menemani pendengar di hari Minggu. Dan kali ini tanggal 30 Agustus 2026. Terima kasih banyak sebelumnya untuk kebersamaan pendengar yang masih terus setia mendengarkan siaran RRI Sendawar di pagi ini. Baik pendengar, memasuki program acara Sendawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Kami akan sampaikan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Ya, pendengar, terdapat sejumlah momen penting diperingati setiap tanggal 30 Agustus. Di antaranya adalah hari ini diperingati sebagai Hari Internasional Korban, maksud kami Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa. Pendengar, Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa diperingati setiap tahun pada tanggal 30 Agustus dan hari ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang jumlah global penghilangan paksa. Penghilangan paksa telah digunakan untuk menyebarkan rasa takut ke seluruh masyarakat pada beberapa kesempatan. Penghilangan paksa telah berkembang menjadi masalah global yang tidak terbatas pada satu lokasi. Ya, pendengar, Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa terinspirasi oleh Federasi Asosiasi Amerika Latin untuk kerabat yang ditahan menghilang. Ya, sebuah organisasi non pemerintah yang didirikan di kota, maksud kami di Costa Rica pada tahun 1981. Organisasi itu aktif dalam memerangi pemenjaraan rahasia, penghilangan paksa dan penculikan di beberapa negara Amerika Latin.
1: Bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku. Aku cinta Indonesia.

0: comfort to me.
1: Masih di Senor Pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini bersama saya Edi. Hari ini tanggal 30 Agustus 2026 juga diperingati sebagai Hari Hiu Paus Internasional. Hari Hiu Paus Internasional pada 30 Agustus merayakan hewan hiu paus dan kehebatan mereka. Ikan raksasa itu kebetulan adalah spesies hiu terbesar di planet ini. Hiu paus dikenal karena perilakunya yang lambat dan lembut. Biasanya lebih suka berenang di kedalaman dangkal, tetapi juga ditemukan di perairan sedalam 3.000 kaki. Hiu paus termasuk sangat mudah ditangkap. Orang-orang telah menggunakannya untuk daging dan sirip mereka. Ini adalah situasi yang mengkhawatirkan, dan raksasa itu sekarang telah ditempatkan dalam daftar spesies yang terancam punah. Pendengar, Hari Hiu Paus Internasional pertama kali diperingati tahun 2008 di Konferensi Hiu Paus Internasional di Asla Hallborg. Konferensi tersebut menjadi tuan rumah bagi 40 pakar laut, aktivis dan ilmuwan yang memiliki kekhawatiran terhadap penurunan populasi hiu paus. Sementara hiu paus telah ada selama lebih dari 240 hingga 260 juta tahun. Baru pada tahun 1820-an, hiu paus pertama kali ditemukan di lepas pantai Afrika Selatan. Dr. Andrew Smith dengan tepat menggambarkan ikan itu sebagai hiu terbesar yang ada di bumi.

Tahukah pendengar kabar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cut Nyak Mutia, lahir di Keurote, Pirak, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cut Nyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

Saya Edi masih temani mendengar di bagi ini dalam program acara Sendawar bagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 30 Agustus. Ya, mendengar di hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Kesedihan Nasional. Ya, Hari Kesadaran Kesedihan Nasional tanggal 30 Agustus didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran akan berbagai cara mengatasi kehilangan. Hari Kesadaran Kesedihan Nasional yang didirikan oleh Angie Cartwright pada tahun 2014 berharap dapat mendorong komunikasi terbuka tentang kehilangan dan membagikan cerita kesedihan. Sepanjang sejarah manusia, pendengar, ada banyak upaya yang menggambarkan dan menyembuhkan kesedihan dan kemudian telah berubah secara signifikan selama bertahun-tahun. Sebagian karena perawatan kesehatan fisik dan mental kita yang jauh lebih baik. Ya, pendengar, selain ada Hari Kesedihan, Kesadaran Kesedihan Nasional, ada juga hari ini diperingati sebagai Hari Frankenstein. Ya, Hari Frankenstein jatuh pada tanggal 30 Agustus. Sudah lebih dari 200 tahun sejak cerita Frankenstein asli diterbitkan. Dua abad sejak seorang ilmuwan muda bernama Victor Frankenstein menghembuskan kehidupan di dalam makhluknya sendiri. Ya, pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Cabernet Sauvignon Internasional. Dunia merayakan Hari Cabernet Sauvignon Internasional setiap tahun pada tanggal 30 Agustus. Varietas anggur ini berasal dari abad ke-17, keturunan dari persilangan antara Cabernet French dan Sauvignon Blanc. Demikian negara beberapa informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah atau peringatan penting di tanggal hari ini 30 Agustus. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami mendengar untuk menyimak program siar RRI Sendawar selanjutnya.

Ketika berbicara tentang khatulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis khatulistiwa tersebut ditandai dengan tugu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita Pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Minggu 30 Agustus 2026.
2: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Kami akan menyelenggarakan satu pelatihan.
3: Kena sanksi baru itu menjadi efek jerak. Selama ini lepas, akan jadi terus. Yang rugi siapa? Masyarakat.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Otorita IKN siapkan aturan larangan bakar lahan dan sampah untuk cegah karhutlah. Selain itu, OIKN juga memberikan solusi buka lahan tanpa bakar kepada petani sekitar Nusantara. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
2: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
4: Mirna menambahkan, OIKN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
2: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
4: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Kekeringan mulai memengaruhi pasokan air bersih di Samarinda. Pemkot memantau kadar klorida Sungai Mahakam untuk menjaga kualitas air. Kita simak laporannya.
5: Kebutuhan air bersih menjadi perhatian utama pemerintah kota Samarinda di tengah kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah intek. Wali kota Samarinda Andi Harun menyebutkan intek di wilayah Palaran dan sekitarnya mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wilayah terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, hingga Bantuas. Kondisi tersebut dipengaruhi pasang sungai air Mahakam yang menyebabkan kadar klorida meningkat di sejumlah kawasan. Ia menjelaskan kadar klorida di wilayah Bantuas sempat melampaui ambang batas 250 ppm. Kondisi itu membuat operasional intek harus dihentikan sementara untuk menjaga kualitas air yang digunakan masyarakat.
6: Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Nah, biasanya di sore hari saat sudah mulai surut itu PPM juga ikut surut. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari. Dan itu sebabnya supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari sambil kita evaluasi.
5: Pemerintah Kota Samarinda juga terus memantau kualitas air dan operasional intake untuk memastikan pelayanan air bersih tetap berjalan. Di sisi lain, Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari ke depan sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan. Andi Harun menyebutkan, Samarinda memiliki 4 tingkatan kondisional kekeringan, yaitu normal, waspada, siaga, dan kritis. Pemerintah akan melakukan evaluasi setelah masa darurat kekeringan berakhir dengan kebutuhan air bersih yang tetap menjadi prioritas utama. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Ibu Kota Nusantara ditargetkan berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada 2028. Saat ini pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tahap kedua terus berjalan dan ditargetkan rampung pada 2029. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roy Santoso mengatakan, sejumlah fasilitas pendukung telah tersedia di IKN, diantaranya Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, serta Rumah Sakit Swasta Mayapada, Hermina, dan Abdi Waluyo. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pendidikan untuk mendukung kehidupan masyarakat di IKN. Sekolah Nasional Terintegrasi Jenjang SD, SMP, dan SMA telah diresmikan. Sementara Universitas Gunadarma dan Universitas Brawijaya disiapkan untuk menambah pilihan pendidikan. Anda masih mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Penanganan karhutla di Kalimantan Timur diminta tidak berhenti pada pemadaman api. Aktor di balik pembakaran juga perlu diungkap. Kita simak laporannya.
7: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur dinilai perlu diperkuat melalui pencegahan dan penegakan hukum. Langkah tersebut penting agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau. Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni mengatakan, aparat perlu mengusut pihak yang diduga memerintahkan atau membiayai pembakaran lahan. Hal ini dikatakan Aji

0: supaya ini nggak terjadi terulang. Orang kalau udah kena sanksi baru itu menjadi efek jera. Selama ini lepas, dalam lepas, dalam lepas akan terjadi terus. Yang rugi siapa? Masyarakat. Karena yang membakar pasti masyarakat. Tidak pernah diusut sampai ke dalang. Dalangnya inilah yang harusnya dikasih hukuman yang seberat-beratnya. Karena mereka lah yang menyebabkan kegiatan ini terulang. Mereka gampang ya. Mereka punya uang, membuka lahan sawit. Kemudian mereka suruh masyarakat membakar.
1: Desakan tersebut muncul di tengah tingginya aktivitas kebakaran selama musim kemarau. Pemprov Kaltim mencatat ribuan titik panas terdeteksi sepanjang Agustus dengan ratusan titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Selain penegakan hukum, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan. Masyarakat di kawasan rawan diminta ikut melaporkan potensi kebakaran sejak dini. Aji Mirni menegaskan penanganan karhutlah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kebakaran dan asap. Upaya pencegahan juga dinilai lebih penting agar kerugian lingkungan dan ekonomi dapat ditekan. Ia berharap penegakan hukum terhadap pembakaran lahan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang terbukti berada di balik terjadinya kebakaran. RRI Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
2: El Nino sangat kuat mengancam pertanian Kaltim. Akademisi Unmul mendorong pembuatan irigasi dan adaptasi petani hadapi perubahan iklim. Berikut laporannya.
3: Fenomena El Nino sangat kuat dan puncak musim kemarau meningkatkan risiko kekeringan bagi sektor pertanian di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan sistem irigasi agar produksi pangan tidak bergantung sepenuhnya pada curah hujan. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat, sebagian besar wilayah Kaltim telah masuk di musim kemarau. Bahkan pada dasarian 1 Agustus 2026, El Nino berada pada intensitas sangat kuat dengan indeks Nino 3.4 mencapai 2.77. Kondisi kering tersebut juga mulai terlihat di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Bahkan BMKG mencatat beberapa daerah mengalami hari tanpa hujan hingga 28 hari berturut-turut, terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser. Dimintai tanggapannya akademisi sekaligus peneliti pertanian Universitas Mularman Samarinda, Profesor Suyadi kepada RRI mengatakan, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya sistem irigasi dalam menghadapi perubahan pola iklim. Menurut Profesor Suyadi, pertanian padi di Kalimantan Timur masih menghadapi persoalan utama berupa ketergantungan pada sawah tadah hujan. Profesor Suyadi menjelaskan petani dapat mengalami kesulitan mengolah sawahnya ketika tidak turun hujan dalam waktu tertentu. Sebaliknya, curah hujan tinggi juga dapat menyebabkan lahan terendam dan meningkatkan risiko gagal panen.
4: Pengairan ya, irigasi. Jadi irigasi ini sangat menentukan keberhasilan produksi padi kita ya. Karena dengan bergantung pada kondisi tadah hujan, itu pada saat kemarau atau pada saat tidak ada hujan 2 minggu saja, itu petani sudah susah untuk mengolah lahan sawahnya ya, karena air tidak tersedia. Di irigasi itu tidak hanya menyediakan air, tapi juga bagaimana mengatur, mematuskan air untuk tidak berisiko menyebabkan banjir dan gagal panen ya.
3: Dalam menghadapi El Nino, Prof. Suyadi menilai Kalimantan Timur sebenarnya memiliki keunggulan berupa ketersediaan sumber air. Sejumlah sungai besar dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem irigasi pada sentra produksi pertanian. Ia pun mendorong pemerintah membangun sistem irigasi pompa pada kawasan persawahan yang berada dekat dengan aliran sungai, yang sistem tersebut dinilai lebih sesuai dengan kondisi geografis Kaltim yang banyak memiliki wilayah berbukit dan hamparan sawah yang tidak terlalu luas.
4: Di Kaltim ini sebenarnya ada sumber air ya, yang kita banyak punya sungai ya, sungai-sungai besar. Dan seharusnya memang pemerintah itu menyiapkan sistem irigasi yang memanfaatkan sumber-sumber air yang ada, terutama yang sungai ya. Jadi sentra-sentra produksi padi yang bisa mendekat dengan alur-alur sungai itu harus dibangun sistem irigasi pompa ya. Sistem irigasi pompa ini sebaiknya tidak menggunakan sistem saluran terbuka seperti di yang diharapkan Pak Mangin tadi ya. Tapi bisa menggunakan sistem pipa ya. Alir dengan gravitasi. Kalau tempat kita ini kan didominasi bukit-bukit ya. Jadi mencari hamparan 1000 hektar sawah itu sulit ya. Jadi mungkin hanya ratusan hektar, mungkin bahkan hanya puluhan hektar. Nah itu kalau dengan sistem pompa yang menggunakan sistem pipa itu

0: saja air tidak tersedia, kita bisa buka pipa seperti apa irigasi apa air ledeng saja gitu ya. Jadi kalau nggak ada masalah, air tersedia ditutup. Nah, kemudian didukung oleh sistem pematusan atau pengeluaran air untuk risiko banjir. Itu saya kira akan sangat strategis ya.
1: Menurutnya sistem tersebut perlu dilengkapi dengan jaringan pematusan untuk mengantisipasi kelebihan air saat hujan. Dengan demikian, pengolahan air dapat dilakukan secara lebih fleksibel mengikuti kondisi cuaca. Ia pun berharap pengolahan irigasi, penyediaan benih, serta pendampingan petani dapat berjalan secara beriringan. Yang langkah tersebut nilai penting untuk menjaga produktivitas pertanian di Kalimantan Timur di tengah ancaman kemarau dan El Nino. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Kem 3 Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Api diduga berasal dari aktivitas kebakaran, maksud kami dari aktivitas pembakaran untuk pembukaan lahan kelapa sawit yang kemudian ditinggalkan hingga kobaran api meluas. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kebakaran hutan di Kecamatan Kaliorang di area Kem 3.
4: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan kilometer 3 Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran untuk pembukaan lahan yang kemudian ditinggalkan hingga kobaran api meluas. Kebakaran diketahui terjadi pada Jumat malam. Api mulai muncul setelah waktu maghrib dan dengan cepat merambah ke area sekitarnya. PLT Camat Kaliorang Pitriani mengatakan, informasi awal mengenai kebakaran diterima dari Karca. Berdasarkan laporan yang ada, api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan milik warga yang rencananya akan digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.
5: Ini tadi ada laporan dari Karca, komunitas pencinta alam, ada kegiatan pembakaran di area pembukaan lahan warga ini. Tapi setelah dia membakar ditinggal, dan ini kayaknya posisinya agak lumayan ini. Pembukaan lahan yang memang diperuntukkan untuk sawit. Nah, untuk luasannya belum terbaca karena ini posisinya malam. Kejadian tadi sekitar pukul 8-an ini ya.
3: Ya, pukul habis maghrib
5: sepertinya dibakar, dan kami dapat laporan tadi sekitar jam 8-an ini api sudah merambah habis di lokasi, dan sampai detik ini juga kami masih di lokasi ini untuk membakarkan sisa-sisa api-api di beberapa titik.
4: Proses pemadaman berlangsung hingga dini hari karena api telah meluas di lokasi kebakaran yang cukup jauh. Api dilaporkan berhasil dikendalikan sekitar pukul 1:30, namun proses penanganan tidak langsung berhenti. Tim gabungan masih melanjutkan pemadaman dan memastikan titik-titik api serta bara yang tersisa tidak kembali memicu kebakaran. Dari Kecamatan Kaliorang, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Dinas Sosial Samarinda menyampaikan masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui kelurahan maupun aplikasi Cek Bansos jika data desil belum sesuai dengan tingkat kesejahteraan. Berikut kita simak informasinya.
6: Data desil digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang maupun keluarga secara menyeluruh. Pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi terkini. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofian Agus, menjelaskan, penentuan desil mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikannya menyusul banyaknya masyarakat yang mempertanyakan status desil karena dinilai mempengaruhi penerimaan bantuan sosial dan bantuan lainnya. Menurut Sofian, data desil mencerminkan kondisi keluarga secara menyeluruh. Jika terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia.
7: Desil itu untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dari seseorang atau dalam satu keluarga. Nah, desil sendiri itu data-datanya diperoleh berdasarkan semua aspek, baik aspek sosial maupun aspek ekonomi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kemudian, apabila merasa memang ada ketidakcocokan terhadap desil tersebut, bisa dilakukan pembaruan terhadap desil itu.
6: Sofian menambahkan, penjelasan mengenai definisi dan penghitungan desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik. Sementara itu, masyarakat yang ingin memastikan posisi desilnya dapat melihat informasi melalui layanan cek bansos Kementerian Sosial. Pada informasi tertentu terdapat rentang desil atau untuk memastikan posisi desil secara lebih spesifik, masyarakat dapat berkoordinasi dengan pihak RT, kelurahan maupun kecamatan domisili. Sofian berharap pembaruan data dapat membantu memastikan informasi kesejahteraan keluarga sesuai kondisi terkini. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Timur mengajak ASN mengubah cara pandang terhadap kritik dan pengaduan masyarakat. Kritik dinilai sebagai sumber informasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Berikut laporannya.
8: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Timur mengajak aparatur sipil negara atau ASN untuk lebih terbuka dalam menerima kritik, keluhan, dan pengaduan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan dalam sharing session episode 113 bertajuk Membongkar Shared Pessimism, Respon Defensif ASN, dan Krisis Kepercayaan. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengatakan, salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah munculnya anggapan di masyarakat, pengaduan baru akan ditindaklanjuti setelah menjadi viral. Menurut Nina, pola pikir tersebut dapat membentuk lingkaran interaksi yang tidak sehat.
9: Tidak menunggu viral, jadi sebelum viral persoalan permasalahan bisa direspon. Nah, kalau cara berpikir seperti ini terus terjadi, akhirnya muncul lingkaran yang tidak sehat. Jadi masyarakat semakin tidak percaya, kemudian aparatur semakin defensif, dan kualitas interaksi menjadi semakin buruk. Karena itu, lingkaran tersebut harus kita putus. Kritik masyarakat seharusnya tidak selalu kita anggap sebagai serangan, tapi kritik adalah informasi, kemudian keluhan adalah masukan. Pengaduan adalah data untuk memperbaiki pelayanan, ya. Kami mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan aktif, manfaatkan kesempatan berdiskusi dan menggali pengalaman dari narasumber kita yang sangat luar biasa, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
8: Menurut Nina, meski demikian, tidak semua kritik harus diterima begitu saja. Setiap kritik tetap perlu didengarkan, diverifikasi, dan direspon secara profesional, sehingga ASN tetap mampu menerima masukan tanpa kehilangan sikap profesional dalam menjalankan tugas. Melalui kegiatan tersebut, BPSDM Kaltim berharap ASN dapat lebih terbuka terhadap kritik, lebih bijak dalam respon masyarakat, serta menjadikan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. BPSDM Kaltim juga akan terus menghadirkan ruang pembelajaran melalui Kalimantan Timur Corporate University sebagai bagian dari upaya membangun ASN yang profesional, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan birokrasi serta demokrasi. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Rencana pemerintah Kota Pemkot Balikpapan memberlakukan target pembatasan jam operasional pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani dari Kota Balikpapan.
10: Rencana pemerintah Kota Balikpapan terkait pembatasan jam operasional pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Sebelumnya Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menyampaikan pembagian waktu operasional pengisian BBM subsidi sebagai bagian dari strategi untuk memecah konsentrasi antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU strategis.
11: Jadi yang saya bacakan ini sebenarnya adalah hasil rapat koordinasi mengatasi antrian BBM bersubsidi di Kota Balikpapan, kemudian juga dihadiri oleh Forkompinda Kota Balikpapan, kemudian BPA Migas dan PT Pertamina Patraniaga pada tanggal 14 Agustus 2026. Kemudian menutup rapat koordinasi BBM subsidi dan BBM penugasan di Kota Balikpapan di kantor PT Pertamina Patraniaga. Kemudian juga ada surat, ya, permintaan aliansi atau komunitas supir truk Balikpapan dan rekomendasi dari forum group discussion pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Juga ada surat keberatan dan tuntutan masyarakat di sekitar lingkungan antrian SPBU yang ada di Jalan MT Haryono.
10: Meski baru akan ditetapkan pada tanggal 1 September 2026 mendatang, berbagai tanggapan masyarakat disampaikan. Salah satu karyawan swasta Rahman yang berprofesi sebagai supir pengantar barang mengaku cukup berat karena waktu mengantri di malam hari.
12: Sebenarnya sih kalau saya pribadi sih nggak setuju. Sebenarnya kan Kalau saya pribadi itu jam kerjanya jam 8, pulangnya jam 5. Jadi untuk jam ke-10-nya itu kami nggak dibayar gitu loh untuk pengantrian. Apalagi saya kan keren kontrak.
13: Senada dengan itu, Supriyadi, salah satu supir angkot, mengaku keberatan dengan jadwal tersebut, namun tetap mengikuti instruksi dari pemerintah Kota Balikpapan.
14: Buat pemerintah nggak masalah lah, karena ini kan buat pemerintah juga, kita ya terserah pemerintah, pemerintahnya aja. Kalau cocok buat dia, ya apalagi kita kan nggak bisa juga soalnya.
13: Berdasarkan edaran resmi, pembatasan ini berlaku di sejumlah titik strategis di SPBU MT Haryono dan Sepinggan. Kendaraan roda 4 hanya dilayani mulai pukul 22 malam hingga 6 pagi. Sementara SPBU Gunung Guntur dikhususkan untuk roda 4 pada siang hari. Pemkot Balikpapan juga telah menyediakan 5 titik SPBU khusus roda 2 seperti di wilayah Tritip, Batakan, dan Kebun Sayur guna memecah penumpukan kendaraan pada satu titik. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Sebelum akhir berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Otorita IKN siapkan aturan larangan bakar lahan dan sampah untuk cegah karhutla. Selain itu, OIKN juga memberikan solusi buka lahan tanpa bakar kepada petani sekitar Nusantara. Penanganan karhutla di Kalimantan Timur diminta tidak berhenti pada pemadaman api. Aktor di balik pembakaran juga perlu diungkap. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: bangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merat. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pendengar RRI Sendawar dimanapun berada, demikian nanti hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda turut menyiarkan Warta Berita Pagi Kalimantan Timur. Baik pendengar, kami mohon maaf untuk Warta Pagi Kutai Barat di pagi ini belum dapat hadir ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, memasuki pukul 7.30 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Sendawar pagi ini, sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
4: RRI Sendawar.

0: cerah hingga cerah berawan. Damai Muaralawa Murapahu juga cerah. Demikian pula dengan Jembang dan Bongan cerah. Penyegahan di hari esok, udara kabur, Bentian Besar cerah, Ligang Bigung cerah, Nyuwatan cerah, Silungure cerah. Bukmalar bulan di esok hari juga diperkirakan cerah, demikian pula dengan Tering dan Sekolak Darat.
1: Muhammad Husain Tamrin atau MH Tamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Tamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Tamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Tamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Tamrin dan Nurhamah. Ayah MH Tamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya MH Tamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Tamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan, menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik.

Ya, masih dalam program acara Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Baik pendengar wilayah Kutai Barat saat ini, termasuk kawasan Kampung Asah di Kecamatan Barong Tongkok, diselimuti kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah dengan kualitas udara mencapai kategori tidak sehat. Pendengar, indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kutai Barat sempat menyentuh level 130 hingga 138 dengan parameter kritis PM2.5 yang masuk dalam kategori tidak sehat bagi kesehatan. Jarak pandang mendatar terpantau sangat terbatas, bahkan di bawah 100 meter pada titik tertentu, membuat batas horizon tertutup kabut putih kekuningan dan penampakan matahari terlihat kemerahan. Titik panas tercatat ada 801 titik panas di Kutai Barat, dengan wilayah tertinggi di Kecamatan Muara Pahu, Pongan, Jempang, Damai, dan Penyinggahan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberlakukan kebijakan belajar dari rumah atau PDR bagi siswa sekolah dari tanggal 27 Agustus hingga 2 September 2026, serta terjadi pembatalan sejumlah penerbangan di Bandara Melalan Melak. Warga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, selalu menggunakan masker, seperti masker jenis N95 atau KN95 saat terpaksa beraktivitas di luar rumah. Perbanyak minum air putih dan juga jaga kesehatan pernafasan.

0: Pendengar masih dalam program acara Senar Pagi ini sesi kedua dengan informasi perkiraan cuaca. Pendengar, kali ini kami akan informasikan mengenai kondisi terkini kabut asap yang menyelimuti wilayah Kutai Barat, khususnya pantauan RRI pada Kecamatan Barong Togok dan Melang. Kabut asap semakin pekat menyelimuti wilayah Sendawar Kabupaten Kutai Barat, khususnya di hari Sabtu kemarin, pendengar. Dan terpantau pagi ini juga kabut asap masih cukup tebal menyelimuti kawasan Kecamatan Kutai Barat. Barong Togok maksud kami. Kondisi tersebut membuat kualitas udara mengalami penurunan dan masuk kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Dinas Lingkungan Hidup DLH Kutai Barat pada pukul 8.31 WITA, indeks kualitas udara tercatat berada di level 138. Parameter kritis utama berasal dari partikulat halus PM2.5. Pada level tersebut, kualitas udara dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan manusia serta mempengaruhi hewan dan tumbuhan. Kabut asap yang semakin tebal juga menyebabkan jarak pandang di sejumlah lokasi dilaporkan kurang dari 100 meter. Sementara itu, pendengar, kondisi meteorologi menunjukkan kelembapan udara mencapai 89% dengan tekanan udara 1080 milibar. Suhu udara tercatat berada di kisaran 23 derajat Celcius. Memburuknya kualitas udara terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang belum sepenuhnya padam. Api dilaporkan masih membakar sejumlah lokasi termasuk kawasan Kampung Pepas Eheng dan beberapa kampung lainnya. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan dan mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Adidia, salah seorang warga Kubar, mengaku mulai merasakan dampak kabut asap terhadap kesehatannya. Kata Adilia, mata perih, bernafas pun sesak. Kabut asap juga berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Sejumlah sekolah di Kubar sudah menerapkan pembelajaran mandiri dari rumah.
1: Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi.